0: Kenuan udah du mula ya. Nak ulih lagi di Kemula nah, Kenuan ngapain. Lebih lagi orang ke di Sayau Kenuan. Ana yang sekali-sekali.
1: Ya, pada Kenuan tadi. Kenuan tadi Kenuan tadi berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
2: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
0: Okey, ada tiba 2 pagi wai kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Sam. Selamat pagi megak ngake bola peninggal kita ya pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak kune. Leban nanti kita berarti ke kita pan dah sama demu lemah itu lagi urung ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia ketika kita yang tadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Jadi pelabak kaku buat siku-siku kita dan bisi katiku kita pengharap hati buat bajet ke dekat dibantai ke ngalih hari itu lagi. Dan Sam, jadi nyamu teh ke kali kerandau kita ke pagi tu buat 2 pagi ni. Tanya pan, utanya nak didingah redin tanya tadi meh ke buah randau kita pagi tu seraya kita ke berperindang ni Sam.
0: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di Kelawang kena tadi ni Mel. Orang ke gawak perintah gawak company bala indai bala orang tuai bala nembiak semua bisi ungkup makang jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ningal ke bajet ke dibantai ke menteri besar kita sebenarnya maka Mel orang 2:30 ngali hari itu lagi maka ya bisi randau begulai ngau siku pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau maka perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah ke ngenang berkawal ngau bajet 2027.
3: Iya, ya, sebenarnya kita yang kemudian ke namanya tadi lagi belanja ke dekat di bantai ke 3:30 nya Sam. Jadi sebenarnya kita bisa temui juga di baik kita berandau buat konti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah,
0: okey. Jadi udah mayuh pada kutu Mel. Nama tu pengharap hati hari balap ninga kita macam-macam eh. Pengharap hati aku bisa nilai-nilai nak lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak jadi tua macam eh Mel ne komen sidak ke pagi tau okey tu Elisa Jawan ke pagi tau selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh baka bajet ke pemansang bala orang Indo ku ya aba pengelandi jari baka kerap ku ya Mel okey lalu pihak mega pemansang utility bak menua kita pesisir baka api air telekomunikasi jalai lalu pihak mega orang ke berpincian mega ya terima bonus 50% ku ya hari ke diterima orang kaget kawak meh.
3: Ya.
0: Nya
3: orang ke udah pincin ku ya Nasim.
0: Orang ku dah pincin. Nya sekedar hari pengharap hati ya.
3: Ya Nasim Ahmad. Laban pagi tu pan lemah kita ke bertemu bertanya berandau apa kau engkau bajet tu Sam deh. Ya. Bisi balakaban ke nyebut lebih ke kesamangu kita kawak tu tadi ngarap ke bonus namanya bisi diberi ngagai pengerjap ngawak perintah. Nya Siti hari pengharap hati jadi kebukai pan ia kenikik gaji utai kebukanya deh jadinya meh pengharap hati apalah kita ke gawak
0: mana Sam nah segi nada bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
3: tau ya jadi selamat pagi kage Desmond Luta bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat dibantai ke lemah itu lagi ku ya boleh nyungkat ketika sepengidup buat tiap ikut ruang bilik ngau mana lagi ku ya pihak mereka ngarap ke cukai bisa dikurang ke kelebih lagi buat sidak kemaya cukai berkategori M40 akhirnya aku yang tersem
0: okey Juliana balik maka ke pagi tau pengharap ya senentang bajet ku ya ngarap ke berga barang ku ya nak kelalu marmeh ku ya laban dia tau ku ya duitnya nak ada itu berga lagi deh ku ya Mel utai rega 300 nya ku ya berdau tentu genap barang apur ku ya kasih gabala orang ke B40 orang tuai ngau diri sebilia ke bisi orang ke ditupik meh kelebih lagi ku ya ukai sidak tu gawak ku ya lebih lagi bakal orang tuai ku ya nyanding harap ke bisi niki mi miat meh gaji ku ya nya pengarap hati ya ke bajet 2027 lemah itu lagi.
3: Iya, awak setiap ikut bakal kita orang ke ngemeran ke pengawak baru ambil ya raban kami kindo tu sem atau japan dia nak gawa tanya tu tadi sebut kita suri rumah deh ngemeran ke pengawak baru rumah japan sida tu pan ya bisi kati ko kita pengarap hati sida bu ani nemu sidanya tadi siku ari orang ke tajapannya di rumah jak desem yang tadi bisi berjalan ke pengawak dagang cara online ambil ke bandiang mengagak hasil ke digagak arep pengadik jari arep ke sidaknya sidaknya pan bisi pengarap arep ke sidak bisi ungkup meh bagi sidak ya desem kati ko sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semua nadai utai ke diungkup ngagak sidak ya tapi ya
0: betul ke geran nama tu pinjau kini itu ke bekenya amanya tadi ya, meh mel
3: tu sama pagi ngagak Will Anum Wanum jadi tak mayu pinta kuku ya bonus setengah bulan gaji cukup mah kuku ya
0: bonus setengah bulan gaji
3: au pama amanya sem
0: mayu amanya nanti uliah up ke sebulan meh meh mel bisa ya gaginya au okey babi Tasha ke pagi tu pengarap ya bak bajet ke lemah itu kuku ya ngarap ke bantu bakal sara hari 100 ditambah ngagai RM150 bakal aku ke veteran tu ku ya ya tu tadi ne mel arab ke bajet tu ulih nama tu ku ya bayaran tunggang pencen ku ya tunggakan pelabak ku tu ne tunggakan pencen sidai hari tahun 2013 sobat. Okay.
3: Hanya bawa orang ke pincin lah.
0: Orang ke pincin lah. Ya, tu ngari siku orang ke berpincin tu.
3: Jadi tu hanya incat. Habis mulai ngau tua pagi tu sem. Bakal kau ku ya laban ke udah pincin. Sikit ngarap ke kami ke pincin tu ditambah ke ngagai 30% ku ya. Hari ke diterima dia tu.
0: 30% ni.
3: Nambah. Kira nambah membayar pincin sedap. Ya, pihak ku ya hanya tadi sem. Jadi ngenang berkau ngau sarah tu tadi sem. Jadi ke sebedah itu diterima sedak ya ke namanya tadi layak ku kita nerima saran ini tiap bulannya tak 100 ya nih 100 jadi bisa sekedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya nanti ia nyulih ditambah hanya mereka disampai ke kita ini ya lepas nya si teri jalan mereka kena orang ke namanya tadi beli ke barang enggak dapur ku kita ini lepas aku selalu berarti ke desem utai itu diterima sedang nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan gak sedang tadi berbaik ke isi sedang tadi ngake kedai abang ambil ke barang nuan nemu meh nanti utai kerga 100 ni tapi ya
0: nada itu pedaknya
3: ya nada itu pedak nasi kiaman
0: jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel habis lagi balang ke balang biak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sidak ya ke benar ngigak pengawak kini ngarap ke nama tu bak pengarap hati sidak yang ke perintah oleh dia kemayu lagi pengawak puang kini atau ke mantau mayu lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini tahu komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tu merindang kita ngau lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

0: pagi riwayat.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam
1: bola ne. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama ati ya udah ansiba.

saya tahu itu perintah bisi mari bonus sebagai bala kerja perintah selesai yang jadi tahun buka sebuah pihak lepas nungkus barang ke diguna nanti hari nyawa janji nanti bakal tahun berudah kita ini memang bonus 700 ringgit jadi harapan kita tahun itu

0: Okey, lagu berpadu nyawa Berangka Jarum ngau Sylvia G, Ngirai Pengrindau. Oh, mana lagu pagi tu ni?
1: Jadi kita ke rindu. Ini yang ke lagunya pan harap ke terperindang sem ni. Jadi ya pelapa aku lepas hari tu 5 semangat orang ke nurun gawa tu luar biasa ke selalu ya mesem ni. Lepas hari 5 pagi lah hari 6.
0: Hari 6
1: hujung minggu.
0: Tambah lagi ngau bajet hari tu lagi. Kau bisi manis-manis
1: menyekolah. Lagi kita sama gantik ni. Okey, jadi sama pagi ngagai Judat. Ami betau tu tadi sem ne. Jadi kan kau ucap buah ke pagi tu ku ya. Jadi ku ya besai pengharap hati ya bab bajet 2027 tu. Ku ya berkenai ne kan nyebut keterang-terang asuh PM kita ku ya. Ane ya bersebana suara kita ke rakyat tu ku ya. Besai mah pengharap tin unda ku ya. Tajak pan bajet ke di bantai ke suah berubah ku ya. Contoh kemit peruntukan terbisa tambah betau ke cukup diasai ke kita. Lebih lagi kategori bakal kami B40 ku ya. Sem, mayu aku benar pengharap ngakai bajet lemah itu lagi ku ya.
0: Amat. Okey, harap ke bisi berita maneh mengungkap semua kita meh neh Mel. Okey, Piven Iris ke pagi tu Ari Sepau. Nade pengharap ukai ku ya ba bajet 2027 tu. Ngarap ke bantu STR Sara ngau bantu awal persekolahan. Tu orang bisi anak tau.
1: Ya, betul. Ya, laban nanti kita berarti ke Sam ke sebedau tu bantuan awal persekolahan ku kita BAP tu deh. Kadang-kadangnya dia break sidak ya nyudah berengkas sekolah tu ya, nyudah buka sekolah. Jadi pengharap hati kita utanya dia break tumu. Ada break tumu nanti ya boleh ditambahnya ke mana ke? Ukai kita nak demo nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun beli ke barang sekolah. Ya. Kasut aja udah setengah harinya. Rega kasut.
0: Rega kasut aja
1: nene. Bedau teh bukai.
0: Nanti bisa duitnya dulu. Uliah mimit mah uliah ke mimit mayu lah kalau aku ngelampuang ke nama tu belanja kita ape. Agi pan dia tau ku meda office pelajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru lah
1: kira ke tanya udah ditemu tu mu
0: udah ditemu tu mu
1: jadi ya pelabak aku bala pindai ke bisa anak bersekolah tu Sam sama mah pengarah hati ya tanya di tiket kage BAP nya di tiket kage Sam lalu beri sebedau tanya tadi sekolah buka ngecak ke nyamai lu sedak ya beli ke barang dikena anak sedak tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka ya aku kita anaknya udah bersekolah baru utanya diterima. Tadi,
0: ya, nanti orang kapai naik ke bekerjanya kira baiki. Nanti orang ke kurang penate pemisiknya nya ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kena abas sekolah.
1: Nanti anak siko aja sem baiki. Nanti nyu 3, 4, 5 iko apa ne?
0: Batam karo palok ni.
1: Ya, musik aman.
0: Okey, lalu pihak megak ko ya ungkap inai tunggal ko ya nya aja meh pengharap hati aku ko ya. Okey, harap ke bisi utai ke mana malagi ne Mel.
1: Ya, itu James Nuyang soal pagi, jadi ia ngarap ke bajetnya ku ya, bisa mereka voucher makai percuma ku ya berkedai ke dipilih ngakai orang ke B40 ku ya, bisa bala anak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh, STR ku ya ber IC-nya ku ya tahu kalau diberi orang bajet makai voucher makai percuma tu, nanti Sam
0: tak aku nunyi ke, ya tahu aku setuju nanti orang ngakai orang ke warga mas kok kita nya tahu beri voucher sedaya meh.
1: Ya, lebih lagi sedak ya kenang bisi pemuan bertemu ngau bala dudur, bala drisa hanya keguna sedak ne sem manahnya ne.
0: Kemah aku baru turun dia kena mandi ninga nya deh voucher kena sedak ya sebedau sedak ya ke mak ke ngagai ke pasar ke klinik kini.
1: Lebih lagi sedak ya ke klinik, pulai ri kliniknya tadi. Kanya nurun ke klinik bedau yang tu lih makainya kanya bisi beci atau beci nya asor puasa kini sedak ya. Jadi pula harinya bocornya boleh kena sedaya. Manehnya.
0: Pandang kekat sedaya. Sedaya kan bisik kat gol kenyalang gol kartnya deh. Tau bantai kenyaja. Ngena nyaja kini nih Mel.
1: Nanti tak pandang. Udah ngena IC ke Sam.
0: Niti ke umur sedaya. Manehnya deh. Hanya Siti hari penemu baru.
1: Iya.
0: Hari peninggal kita.
1: Harap ke orang dia ninggal mana Sam.
0: Harap ke orang dia ninggal meh. Bisik bocor. Ngagai orang ke. Udah bu umur meh kelebih lagi ni. Coba kedai makai tu tadi.
1: Iya.
0: Okey, Dominik untur ke pagi tu. Selamat pagi yang kesedua iku ya. Orang bujang oleh nerima STR bakal soba alo DTK koya. Mm-hmm. Sara bulanan ungkup orang bujang mega rap ke oleh DTK. Bantu JKM mega atau orang pengintu pengantang peniau atau jabatan kebajikan tu deh. Rap ke mega DTK ke mega koya. Bisa mega ungkup bantu perumahan koya ungkup urah bujang. Pelawa kodumine untuk tu ngari kura bujang tu.
1: Baka kita menyesem ne.
0: Ya. Lebih lagi bisi penimpang tau ke baka OKU menya kaya tadi. Aku kuya semina ke mantau urah bujang ngau radara ndak pihak DJ kuya ngau nuju bala apai ke ba. Oh, okay. Jat tadi semina minta lagu on tadi bawa ujuan ni deh. Nuju bala apa ya ke baran tu jalai ko ya. Nanda berjimat ko ya. Tadi belajar mana menyadik ya bersampi gerai belama ko ya. Tu bini untuk orang.
1: Ya, tu bisa bunipes ipih pagi tu sem hari selepin. Jadi ko ya bawa penemu ya. Pasal bajet tu ko ya tadi terbukai ngarap ke perintah nurun ke rega barang. Nggak boleh ngagak rega barangnya mana gim eh. Awak ke nak nikah rega barang. Tapi mereka ngau rega pemakai pan nak nikah. Bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak pada Facebook tadi Sam. Ia kemada rega minyaknya tadi. Laban dari rega minyak ke nikahnya barang bukai pan nikah. Jadi rega minyaknya asunurun. Bisa ia bukanya tadi Sam.
0: Murang rega barang ke tadi ne. Bisa empas ya ke tadi ne. Okay. Udah Mel, aku ngecam Mel. Richa Unup, udah tadi
1: udah.
0: Mel. Udah ne. Okay. Ngikut ke buka itu.
1: Juni J, okay. Juni J bisa bergulai yang kita pagi itu. Jadi ngarap ke bajet 2027 itu ku ya. Merik bantu STR, nambah lagi budi diesel, ngau petrol, kekal ke kota ya 300 liter sebulan. Anang nurun, anang nikik ke ya. Kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentadbiran. Itu nak amat tu Sam. Nanti tu ada utai itu. Katiku kita hanya tadi. Budi, subsidi. Budi diesel, petrol, utai ke bukanya. Sebedau tu nya bisik dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru jadi bawa orang ke Bambik Banjung anak nurun sekolah atau SEM utai tu dah cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai ke kumpul SEM anaknya tadi bisiknya sesi pagi bisiknya sesi lemai
0: ni
1: ke ni sedak ke bisik kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambiknya okey nya kan nak kan jadi kena ayam mat kita ngisik ku tanya ne
0: alah nak ai ngena minyak punya tadi ne ni ke kalau nama tu napi jam
1: ke kita tempu ke nurul gawa
0: ya
1: nya mane
0: okey Henry Eri ke pagi tu ya nade bukai ku ya Mel pinta ya niki gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sudah yang pu meh ngarap ke ditikik kami mit pan nak ngawak meh ni Mel amat meniki
1: udahnya Ian Norisha bisik gulai ngau kita pagi tu Sam jadi bab nemu ya ku ya nanti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah bahkan dari 100 ngagai 200 ringgit bukan okay, nama laban semua harga barang dia tu mahar makan ku ya juta namanya setipat ngau teka diberi amat punya ku kita ada baik tu 100 ringgitnya nanti naruh teka baik tu pula itang tajak pemakanya kita patut berterima kasih ya, hari kenadai
0: tidak 100 ringgit tadi Mel ngirup dulu nuan udah 50 tadi 50 udah tadi berdau kena beli barang ya
1: nasi amat tau tanya nganya dia kena ngirup Sam
0: ke nya tadi
1: ke 100 ringgitnya ni kena di kena ngirup.
0: Engkau tak penyampau nya tadi muka ke penyampau.
1: Kenang
0: ke kenang kenang ke penyampau duit 100 muka ke.
1: Okey. Udah nya Sam Nicholas layau tibu bedau ne. Jadi ba ya ku ya sigi Arab ke rega barang tadi nurun lebih agi ba barang pemakai ku ya. Jadi ba gaji nadai tiket ke gaji nadai mengguna ku yang terga barang nikek ku ya hanya ajak ria ke ugi ya Nicholas layau tibu.
0: Jeep Regan ke pagi tu ku ya yang harap ke bajet 2027 meri gerah lagi ngakai perkara ke ditanggung kita ukai semina setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya sigi tusah mimit meh kuya ngarap ke perintah uliah nama tau uliah ke belanja kena nabur ke belanja menua kita nya meh ke ari chip rikan nya ya minta utai ke ba timpoh panjai tadi deh mel baka ente baka subsidi kita ukai ta nama tahunnya aja ya panjai nya ta ke kuya tadi subsidi baka pemakai kini minyak kini
1: ya jadi tu bisi siko peninga kita ke namanya ya tadi ngirum ke tu sem baya ke tu gawa siko orang orang ke gawa perintah mega tu sem jadi ngai sebut nama ku ya tiga itik teras ke nyadi harapan tau ke pengarap ati ya bak bajet 2027 ku ya ke terubah ya gimana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya hanya ke satu keduanya tadi facility tau ke perengka ia ke dikena tau ke ba penglantang andur gawa hanya kedua ku ya sem lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai tau ke penglantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih lagi ku ya dikemerat ke lagi pihak ku ya sem jadi panjai penerangnya di tu sem jadi aku maca tiga itiknya
0: okay.
1: Sem
0: apa pengerai tadi pan berguna amat banyak tadi deh mel harap ke ni kita nambah ke bala lutur bala nurse ngau mega nama tu perengka guna ba hospital mah kita nemu dia tu nanti ke kliniknya akai cukup mayo orang deh mel
1: ya nasi kiamat aku rindu maca yang pu penerang bekau ngau namanya penglantang ba palandur gawak tu sem utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegak pagi dikena ngangkat ke pemanah bakau utai ke disebut kita yang tadi perengka digital perisian ngau perengka ba upis ke dikena kita yang tadi nentu ke pengawak bau piasnya tadi di pejalai ke kita yang gaunya main ertin tadi kati ku nyanti nur kita nya gawaknya tadi nak ikun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ku kita ya deh nanti tua tu tadi nyu berkena ka tu contoh tu sem tua tu tadi gawak duduk mangku ke dikena tua nyu guyap-guyap tua pan nyu nanti ke diri kemaya patah kini mangku tu pecah kini jendela ke beti situ utai ke berkenya deh sem
0: semangat.
1: Nya ada semangat tu. Jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawa likun nyamai segi nyamai nun gawa.
0: Betul. Lebih lagi dia tu kita berguna ke internet neh mel internetnya berguna amat. Ngambak ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sida ya ke bawa menua pesisir. Jenny Gelimai udah tadi mel betul. Okey hari sibu. Okey, ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya. Ngagai sidak ya ke B40 menya tadi. Lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya. Atau munyi kenuan tadi tu mail ni. Diberi tumu sebedau sekolah ke berengkeh bersekolah tahun baru wila ku ya. Lalu nya meh ngaur ke barang ku ya patut diperhati kemega nanti boleh diturun kemega harga barang ku ya nya tinggi tik peminta tadi mail bantu Sarah bantu tumu sekolah tau diberi tumu nya sebedaun biak berengkeh sekolah baru ku ya ngau barang harga barang ku ya.
1: Okey jadi sebelum buat perindang tu sem so pagi ngaki ya peninga kita di Sibu tu bos kita Jini Achan jadi ku ya pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ku ya. ya pengharap hatinya sem tanya cuma menyeku kita deh. Okey buat perindang dulu tu sem.
0: Ini jadi nyata mel.
1: Lagi mah kita sama ngantai ne.
0: Aku belum nitiah kenuan aku.
1: Nah dah ikutnya salah. Nggak nyanyi nitiah kenuan ne.
0: Okey, hari Linda Repak Panti Jalai.

Indonesia MUD bisa menggunakan lingua kato saat ini mudah-mudahan pembelajar di awal tak bersosial. Tak berguna, aman semua dan tak. Kita terpenting aman bahannya belajar di PT, kita kerja segmen, kalau hingga malam. Aman, enggak bantuan tak. Anak MUD mudah-mudahan ke bapak, belajar keluarga dalam menyediakan pelajar.

0: Jadi darah baji yang megak ke pagi tu, megak lagu dia kena merenang peninga kita.
1: Ya, jadi kita lagi macam sekedar komen tau ke pengarah parti. Bila peninga kita berkawal dengan bajet ke, dekat dibantai ke, ngali hari tu lagi siap ni. Jadi sama pagi ngagai Gwenny Vargo, bisa kulai dengan kita pagi tu. Jadi ku ya, bah ia nanti gaji orang gawat perintah engkau sidak ke gawat company tu ni ke patut harga sawit harga getah engkau lada belak so ni ke meh ku ya laban orang menua position dan ngarap kamamat harga sawit harga getah engkau harga lada tu ni ke nasi gamat tu sem
0: ya.
1: Laban nanti kita medak deh bersitik-sitik menuanya tadi yang beran ke pengawak bersawit bersitik-sitik dua tu tadi ya belada jadi pengarap hati sidak ya nyak meh banyak meh utai ke dikerja sidak ya nambah ke penatai pemisik sidak ya desem.
0: Ya, nyakar ke nyak meh ke bisik meka sebana ke madah ke bakar ke lada nyak jauh
1: nurun.
0: Nurun
1: nyak tadi. Udah nyak non beli baja lada racun. Utai nyak mar. Nyunak tak tangkup ke kati ku nyak rega lada nyak lagi nyunak tak tangkup ke tua ke beli ke baja.
0: Tak boleh pukul.
1: Nanti pun
0: tuang menyak tadi meh. Harap ke nama tu perintah berarti ku tanya nyak meh. Nemel kasih ke sidak ya engkau nyak jak ke kini pun penatai deh Mel nadai penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu apa penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah ditambah hari 100 ngakai 200 okey nama aku ya laban semua harga barang dia tomar magi aku ya okey lalu pihak mega Stanley Nyayun tok meka berkawal ngau Sara meto Mel STR subsidi ke ditambah ku ya Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tok kelalu mahar kalau tinggi ku ya lebih ki bakal sidak ku dah pincin company tu deh Mel nadai penatai ke tetap ku ya nya pama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya
1: iya segi amat sem aku bak sidak kemari Sara tu sem ni tiap bulan RM100 nya pan temegah hati mah laban
0: ya
1: laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besar reti bak sidak ya sem tajak pan RM100 nya deh anu beli beras anu beli bicang garam cukup mutanya
0: betul.
1: Hari kena dai ne.
0: Ya.
1: Okey, jadi sampai pagi agak rimas bilung hari Sriaman ko ya. Jadi ko ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah ulih kurang ke belanja penghidup. Alaban rega utai ke diguna ni tiang hari majak nikek ko ya. Jadi utai baka pemakai minyak ngau barang dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat ulih belanja ni tiang ke penatai pemisik duit sidak ya. Ke satu, lalu kedua ko ya rakyat ngarap ke gaji ulih ditambah atau ke tiket ke nitih ke rega barang gau belanja penghidup ku ya perintah mega patut muka peluang gawak ia kelebih mayuh ngambil ke rakyat tadi ulih ngulih ke penatai pemisik ketetap yang kedua jadi ketiga ku ya sem rakyat ke jauh diau buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun air ke bersih karan internet ulih dikerembai ke ku ya jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balan ke belajar nguliah ke utai ke di kedekat sida atau segi betul tu sem
0: ya semua perangkat guna tadi ngau meka gaji meka boleh ditikik meh ngarap ke bisi lebih ke ba kawal ngau gaji nya ngarap ke bisi berita mana meh
1: ini ya au lagi kita sama ngante jadi ba internet ba karan tu sem nya pan siti ari utai ke pemandu yang berguna lebih ke urban menua pesisir utai tu tadi dunia kemayari tu kita semuanya tadi kena berkenaan internet apakah nabiak ke belajar ambil ke banding ni buah tua jauh nyemak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utanya berguna ke
0: internet
1: magangnya jadi nanti sedar ya dia bak menua ke nadai kena bungkur internet tu tadi kati ku tu dah ke belajar anggai nak anggai pan tu dah tadi dia bawa orang ke bala kapal melayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkur internet anggai tak anggai berkenyak mi ana sem
0: ya bala nembiak ke berkena ke bala pengajar ke ba sekolah menua ulu tadi deh mel tentu menya berkena ke baka chat GPT tak ke dia tu tak ke perangkat guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngiga penerang tentu berguna ke internet semua. Okey, lalu mai cagat ke pagi tu berkawal dengan bajet tu kuya, ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak kuya ke benuang lagi nyungula ke anak sidak ya ke dia tu kuya, ngakai nembiak ke sekolah patut meka di kemerat ke bawa bajet 2027 tu kuya. Okey, Rona Roma Red ke pagi tu ngarap ke bajet tahun tu kuya sama mayuh meh kuya, nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai kuya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita kuya, harap ke sekolah-sekolah diadu dengan mana muka kuya mel. Sekolah kenyau dah cair kuya baka hospital muka kuya, lalu lutur pakar muka, harap ke mayuh lagi di anjung lagi menua kita. Okay, nya pengharap hati Roma Red ke pagi tau.
1: Ya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana betul ni, Juliana balik ya. Jadi ya pengharap hati ya kuya tentang bajet 2027 tu. Nanti uliah mak kuya ngarap ke mai kasih tu tadi habis ni ke harga barang nak mar kuya lepas dia tu duit nanti harga lagi kuya utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 maka mas nada orang ke sebilik ngau sidak nupi sidaknya kata ko kita tebeban mak ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dikek meh ke bukainya ku ya nya jap mah pengarap ya sigi amat tu Sam ba orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi nak gawa hanya dia bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berarti ya sigi bisi hanya lai ya ke beribun ku orang tuai tu ya ke minta bantu untuk orang tua itu. Nada salah. Nanti kita yang tadi bedau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisik disediakan. Nada salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya, sedak, ya.
1: Nanya orang ya, nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisik diberi perintah dengan kaya sedak ya. Laban sedak ke warga mas ko kita sem udah tua umur itu sedak ke namanya tadi berperasa pengeraipan sedak ya bisik diberi orang bantu.
0: Bantu meh. Ya baka subsidi teh berkenyak macam tadi ne. Okey, jadi ngarap ke nama tu lempuang agik meh sidak itu ke ba penglantang penghidup sidak ya tadi deh.
1: Iya, sem laban siti tu sem nanti kita berundiang deh. Baka orang ke ngibun orang tua itu ya nadai penatai belanja nanti bulan deh sem. Jadi munyo ko sidak te komen tu tadi. Ya jadi beban tajak pan tua tu ngai memadah tua tu ngibun orang tua nyebut tanya beban. Tua berat no tuang ibu na laban nyaukai orang bukai apa indai tua kini aki ini tua kini tang utainya nyau ngenusah ya kadang-kadang ya tadi beranjuang ke klinik berbayar ke utai ke hospital bisi semak mai utainya nadai diberi bantu tang laban bisi beri bantu nadai penanggul ke ya Sam
0: aman bisi orang tua itu tadi bisi ngena ambil ke contoh itu tadi dah mel bisi ngena pampers
1: iya.
0: Lalu bisik mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke diasuh rutu
1: orang tadi nambah ke katikanya pengeriam tulang sidak ya lama bisik orang tua itu tadi nyungai makai mi ya nyubarang kena utai ke pemakai ke ya ke bisik protein pemakai ke katiko kita nya mana ke pengerainya sem yang kau tanya patut dia beli jadi nya meh hari bantu ke diberinya utai nya meh kena beli barang pemakainya ne
0: ya.
1: Jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngobala bala dutur pakai ibu angau kita udah pagi tadi ne.
0: Udah tumu kita tadi ne.
1: Ya ingat ke hari bulan kita ada sem ngai kena ingat udah ngelebuas. Hari nyu minggu si Teh nurun ada orang kita iko ne.
0: Oke ingat ke bajet aja cerita.
1: Ya.
0: Oke si Teh lagi email ke penuri Will Wanom nak panjang ya tau. Nak mayu hangku ku ya bonus setengah bulan gaji cukup meh ku ya. Ya oke harap ke dinga meh atau ke pedak meh lagi.
1: setengah ngali hari. Jadi ya ke mana-mana ya seungguh orang ke gawak perintah tu sem, orang ke gawak tu deh. Ya sikit ke ujung-ujung ya matang anang dah kita mendari pun anda sem lah bana kita mau kita patut berarti ke mega nama utai ke bisi disebut ya. Hari pun ya meh nyentuh ke ujung. Ya
0: kadang subsidi minyak ngau meka nama tu subsidi ke bukai berubat semua banyak tadi.
1: Iya nasi
0: gemak. Banyak tadi.
1: Ya, jadi Siti okay. GSM kita harap ke semuanya tahu muas ke hati kita.
0: Harap ke nama hari ku udah nambah. Ya ngurang sikit dah. Tak harap ke ya nambah ke ngemantup hati kita.
1: Ya, lalu semua orangnya tadi ampit magen.
0: Betul.
1: Aba bajet 2027. Nah, Sam. Okey. Jadi simple jako ori kami duai. Ilak bertemu baru ba topik kebukai.
0: Okey, selamat pagi pening.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan, sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
2: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi JPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyum memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyum. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sferiang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Johor JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 Perkukuh Ekonomi Ringankan Beban Rakyat. Impak Platform E-Dagang Diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung Pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, geng pagi bertemankan Iswan dan juga Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita orang?
1: Waalaikumsalam. Kau baik untuk Mul di situ dan juga Iswan. Pertemuan kita seperti biasa hari Jumaat. Memang kami dua akan menemani kita orang selama 3 jam. Jadi hari itu adalah hari penting, Jona Wano.
0: Oh, hari itu semestinya orang akan nunggu-nunggu. Si kisahlah di Senin-Senin sidaknya akan menunggu untuk mendengarkan
1: 9 Oktober 2026. Ada apa?
0: Tarikh yang paling penting. Tarikh yang paling penting yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat di Malaysia tu. Si kisah peringkat umur, peringkat usia, berpencinkah, belum berpencinkah, bekerjakah,
1: dan
0: bekerjakah. So apa? Sebab sidaknya nunggu.
1: Okay.
0: Ada yang ditunggu sebenarnya. Pasal 2027 pun.
1: Si asing lagi lah. Kalau kita orang pergi page Mi FM official pun dah share dekat saya mengenai belanjawan 2027 yang mana akan dibentangkan pada petang tok kelak oleh PM kita. Jadi sama-sama kita nantikan juga petang kelak apa cerita kita orang, apa kita orang rasa. Bolehlah kita orang call kami orang pun boleh juga lah nak ataupun komen di Facebook kami orang pun boleh juga kelak kami orang baca komen. Apa komen kita orang mengenai belanjawan 2027? Apa harapan?
0: Yang paling penting sebenarnya. Kata-kata memang orang berharap akulah, aku kalau aku jadi orang biasa nak, aku harap bantuan daripada kerajaan banyak lagi.
1: Benar.
0: Lepas siap pembangunan-pembangunan. Tapi pembangunan-pembangunan tak sebenarnya bagus. Untuk kita lah.
1: Benar.
0: Khususnya di Sarawak. Tetapi yang si merosakkan alam sekitar kita. Lepas ya gaji lah, gaji. Semua orang akan bercerita pasal gaji.
1: Benar.
0: Ya, yang dinanti-nantikan. Apapun sama-sama kita nantikan. Betul. Petang tok pukul 3.30.
1: Betul.
0: Di semua platform rasmi RTM ada.
1: TV satu lah paling-paling nak.
0: TV satu.
1: Radio.
0: RTM klikkan radio. Semua siaran akan berfokuskan kepada pengumuman belanjawan 2027.
1: Okey, betul. Jadi kepada kita orang semua, terus setia bersama dengan kami orang hanya di Geng Pagi Miri FM. Lepas tu akan ada info cuaca.
0: Betul, 9.30 minit pagi bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.

0: Info Cuaca di MINFM.
1: Okey, Mul.
2: 9.30 dah?
1: Oh, 9.30 dah. Saya berasa. 9.32 dah kini Tok Mul. Terlebih sikit lagi. Macam biasa, setiap hari kita akan kongsikan ramalan cuaca. Betul. Sebenarnya. Tapi bukan kita yang kongsi. Kali itu kita dapatkan rakan kita.
2: Daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, kita bersama dengan
1: Dayang.
2: Dayang.
1: Hello, Assalamualaikum Dayang.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, waalaikumsalam. Dayang ni dah kan mana ni? Biasa ni Dayang-Dayang ni mesti orang lawas ataupun orang Limpang.
3: Lawas.
1: Kampung mana?
3: Batong.
1: Oh, Batong. Aku Pemukat.
3: Pemukat di Lawas.
1: Dah dusta aku kaya.
2: Dalam main-main orang Lawas tahu.
1: Bukan, Limpang aku Pinang.
3: Limbang ya.
1: Oh, Limbang.
2: Oh ya, di Limbang, lawas lain.
1: Okey. Aku dapat lain kita. Ada yang boleh sih kongsikan dengan pendengar kita berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari Tok Dayang. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Manakala ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey Dayang, terima kasih Dayang atas perkongsiannya. Bila balik ke Lawas?
3: Belum tahu lagi.
1: Ikan tahai di Lawas tu murah kan?
3: Masa ni nyorang lihat musim jual.
1: Oh, lihat musim jual. Atuk tahai tu nyaman dibuat sup dadah ha?
3: Oh, dadah.
1: Ujadangan.
3: Begitu seliur.
1: Oh, betes Leo bana tu. Ujar dengan dadah.
2: Lain menunya.
1: Namanya sup dadah kan Dayang kalau orang Lawas panggil kan. Kalau tahai itu.
2: Memang macamnya.
1: Memang namanya.
2: Oh, ya Lawas sikit-sikit tempat ada namanya. Okey, terima kasih banyak-banyak Dayang, selamat bertugas.
3: Okey, masih kembali.
2: Okey, itu dia tadi rakan kita Dayang daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Lepas tu kita akan dengarkan positif pagi kan Wan?
1: Kita ada positif pagi. Positif pagi kita kali tu berkaitan dengan jangan malu memohon maaf.
2: Benar. Lagi-lagi lah hari Jumaat nak oh. Janganlah nak oh. Anak paling pandai dah siap nak menghukum orang apa indah. Minta maaf tak siap. Udahlah. Kosong-kosong.
1: Sebab kita tu manusia biasa.
2: Lepas dari mula salah.
1: Betul.
2: Hari itu mula lagi. Esok mula lagi.
1: Kadang-kadang belum sampai esok.
2: Dah setengah jam. Ya macam kita nak.
1: Setengah jam ni ada jahe dikupas ke bawah.
2: Okey, hanya di Geng Pagi, Miri FM.
1: Kita hiburkan ada dengan lagu Haikal Gila Bayang dan juga Teh Hijau sebelum kita ikuti Positif Pagi. Jangan malu memohon maaf di Geng Pagi.
2: Miri FM.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, ha, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Positif pagi, dulu lebih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A, boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Lagu-lagu di Miri FM.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda, antaranya promosi melalui radio Miri FM, seterusnya promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: BBFM Mesra Bermaklumat.
1: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.
3: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Mire FM.
1: Mire FM, tola. Jangan tukar saya kan.
0: Okey, Miri FM kembali lagi bersama dengan Nemul dan Jo Aiswan pastinya di geng pagi hari Jumaat hari tok 9 Oktober 2026. Pukul apa macam kita?
1: 10.20 minit pagi ketika tu mungkin ada yang ambil cuti Jo hari tok. Untunglah ambil cuti.
0: Jadi mungkin juga hari Jumaat tu masanya singkat. Yalah, nak semayang dekat etek. Dan biak nak balik tawal lah. Jadi ada kita orang indah di Jeraya sebenarnya.
1: Sebab silapnya nak ngelak jam Jeraya. Maklumlah kita di Miri tu. Tapi si melawan juga lah tempat-tempat lain. Nak bersyukur lah juga. Sebenarnya ada jalan-jalan alternatif. Kata kita. Kalau jalan tu jam, pakailah jalan sikit tu. Kalau jalan sikit tu jam, pakailah jalan sikit tu.
0: Mun semua Jeraya clear, saya dah cabaran dalam hidup. Yalah,
1: sebenarnya ya, mesti ada cabaran. Kita tu dalam kehidupan tu mesti menempuhi cabaran dan dugaan.
0: Saya dah nyalurus dan mesti ada okey, kami nak kongsikan di mana isu pelarian Myanmar tu dah. Di mana keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan, kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Jadi isu tu kerajaan pandailah ngatur. Kita serahkan kepada kerajaan.
1: Yalah, kita jangan nak memandai-mandai, nak ada sedeknya. Sibuklah kita nak jadi hakim juga. Biarlah sidak kerajaan yang ngatur.
0: Betul. Macam petang tu kelak budget belanjawan 2027.
1: Saya pusi sabar sebenarnya. Ada manis-manis kah? Apa yang manis-manisnya?
0: Kalau ada manis, gatal tangan kanan kita.
1: Yalah. Tapi biasanya orang kalau sebut je pasal belanjawan tu nak, mesti orang akan tunggu pasal bonus, kenaikan gaji. Kalau kita lah, kalau kita pun bukan pejabat awam, kan jadi orang biasa pun, kita akan tunggu
0: kita akan tunggu bantuan.
1: Sebenarnya apa bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebenarnya.
0: Si kisahlah kita pelajar kah, nembiak sekolah kah, semua kita akan tunggu. Macam biak sekolah selalu dapat apa? 150 esok ayah tahun depan dia dapat tau.
1: Dia tahu sekarang dia naikkan.
0: Ni lah tahu tau. Ano sidak pelajar IPTA hanya ada tanggungan buku selalunya. Jadi akan kita tunggu kelak sama ada masa diteruskan kasih ke ataupun ditambah atau dikurangkah. Kelak kita tahu pukul 3.30 kelak.
1: 3.30 petang tu kita orang boleh tengok di siaran rasmi Radio Televisyen Malaysia, di berita RTM kita orang boleh tengok, di TV 1 kita orang boleh tengok.
0: Kita sendiri jual
1: kita di Miri FM pun akan siarkan secara terus melalui radio-radio di seluruh lah, seluruh rata-rata Malaysia tu memang akan mainkan.
0: Kalau saya ada radio, telefon ada, RTM klik ada.
1: RTM klik ada, free je, download aja, bukannya berbayar.
0: Betul.
1: Benda free. Jadi seperti biasa di jam yang kedua tu, kita ada akan putarkan lagu-lagu dangdut untuk kita orang di geng pagi
0: Miri FM. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: Eh, salah. Eh, salah. Jangan lupa untuk kita unfollow Facebook rasmi Miri FM.
1: Mendut.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Api asmara yang dahulu pernah.
2: Kini, terus layan, Miri Aim.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak

kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan, tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, persatuan industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan, rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027. Menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Yeah.
1: Masa depan negara terus dibentuk melalui perancangan yang mengambil kira keperluan rakyat dan aspirasi Malaysia. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masa depan negara yang lebih mampan. Jadi, kita orang kena ambil tahu dan ikuti perkembangan Belanjawan 2027 melalui saluran rasmi. Belanjawan 2027, ekonomi diperkukuh, kesejahteraan rakyat diberi perhatian. Ikuti informasi terkini

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Maitilan aku.
5: Luh, luno kamayan lo.
6: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
7: Kesehatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesehatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
8: Kenali diri anda. Bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
9: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
8: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
10: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
11: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, kami nak kongsikan kita orang resepi ikan kembung goreng sambal. Jadi kita orang mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya, iaitu ikan kembung, lepasnya cili hijau, cili padi, bawang besar, lepasnya garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepasnya kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepasnya bawang besar kita orang kena kisar, ketepikan, kisar kasar. Lepasnya tumis hingga naik bau.

0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali lagi Mul dan Jua S1 di jam yang ketiga pastinya pertemuan kita hari itu hari Jumaat. Betul. 9 Oktober 2026. Jadi kepada kita orang yang sedang memandu, hati-hati berlaju. Bahaya laju toko.
0: Dan jam yang ketiga dah mesti berasa.
1: Ye ye.
0: Di jam yang ketiga tak macam biasalah. Lagu-lagu dakwah, lagu-lagu lagu-lagu nasihat. Selain ni juga kita nak kongsikan berkaitan dengan
1: isu pelarian Myanmar tu. Di mana isu pelarian Myanmar tu, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan juga berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Ini mula dapatkan daripada sumber Kementerian Dalam Negeri. Jadi kepada anda semua, teruskanlah menyokong kerajaan kita kerana pastinya yang terbaik hanya diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Petang nanti jangan lupa Belanjawan 2027.
0: Betul. Setiap masa kita nak madah sebab Belanjawan 2027 tu nya memberi kalau kita dengar lah aura-auranya banyak yang memberi manfaat sebenarnya.
1: Betul. Jadi semua lapisan masyarakat perlu cakna dengan apa yang akan disampaikan pada petang tu untuk kita jual lah kesejahteraan rakyat padahnya. Jadi kita akan tahu kelak petang tu apa amanat daripada PM kita khas untuk semua orang Malaysia. Asyik kisah kita di timur kah, di barat kah, di hujung kah, di sinun, di atas kerbah kah. Janji kita orang Malaysia dapatlah manfaat yang akan diberikan kelak. Jadi nantikan bersama-sama. Kami macam biasa kalau lekat habis Belanjawan, kami suka nanggak orang dah mula grafik ya. Senang kami lebih faham nak. Sebab kalau kami nunggunya berjam-jam, kadang-kadang kami pun mau tidur.
0: Kadang-kadang nak mul, kadang-kadang bila grafik ada orang nak malas nak membaca.
1: Kami suka nanggak grafik ya.
0: Pendek-pendek.
1: Betul. Jadi bila dah sampai ke grafik nak dah habis dah ya. Abuk kami nyaman. Tok disampai kenyata. Sebab bila nak ya ya. Kami takut TV dengan kami. Bukan kami dengan TV. Almaklum lah. Kami tak udah berumur dah. Muda nak ngantuk.
0: Tapi sepa, kalau kita orang malas rasa nak dengar si sempat mungkin busy petang tu ada urusan, si sempat nak buka radio, nak buka TV, bukalah ATM klik, pakai earphone.
1: Benar.
0: Kalau kita ada dalam meeting pun, sikit earphone pasang telinga, sikit earphone meeting.
1: Mandek kita beri idea.
0: Beri cara kan. Dengar aja melalui aplikasi ATM klik.
1: Okay, jangan lupa petang gelak nak. Belanjawan 2027, 3.5. Di TV1 boleh nonton kan?
0: TV1, TV OK. Semualah siaran rasmi RTM. Sebenarnya. Okay, selepas tu kita nak ikuti tazkirah Jumaat berkaitan dengan hijrah diri. Tapi sebelumnya, kita nak putarkan lagu yang diminati oleh LY sebenarnya. LY memang minat lagu tu.
1: Okay.
0: Sarang dosa.
1: Benar-benar bau pagi tadinya minta. Benar-benar.
0: Lili pagi katanya apa lagi, janganlah menjijing orang hari Jumaat tok katanya.
1: Hari Jumaat tak janganlah.
0: Hari Jumaat jangan.
1: Hari lain boleh.
0: Hari boleh. Hari lain kata dia ibu sunat.
1: Okey, jom kita sama-sama layan lagu segmen dakwah dan juga nasihat daripada geng pagi Miria FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, إِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, maksudnya dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas, ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada, kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah, ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali sembahyang subuh berjemaah, sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada, supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit tapi tiap-tiap hari, jangan banyak tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah hari Jumaat. Maksudnya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat pada hari ini pada jam 12.14 minit tengah hari nanti. Manakala solat Fardu Asar pada jam 3.28 minit petang. Solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.15 minit petang. Dan solat Fardu Isyak pada hari ini pada jam 7.24 minit malam. Subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat Jumaat buat Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Okay, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami orang Dua Mul dari pagi tadi pukul 9 pagi sampailah 12 tengah hari Tok Mul.
1: Dah mau dekat 12 dah. Jadi kita pun nak mengakhirilah tugasan kami untuk hari Jumaat tu. Untuk kita orang semua yang setia bersama kami orang tadi, terima kasih banyak-banyak sikit salah di Antem Klik kah, di Facebook kah, di sini-sini jualah frekuensi kami orang dapat didengari.
0: Betul. Sikit salah di sini pun kita orang mendengarkan kami orang. InsyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kami orang menumpang mandi.
1: Cimuk
0: Kalau ada apa namanya tu, kalau ada
1: benar juga. Yang kalau jual ada numpang mandi semua malu.
0: Sepalah kalau ada jalan kemiri, boleh kami orang numpang sekaki. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita jumpa lagi.
1: Ngam kah?
0: Bolehlah. Ada ai belakang.
1: Layan jalan kita orang, okey. Janji ada bunyi padahnya.
0: Betul. Jadi untuk kita orang, di kesempatan tok kami doa esmul,
1: nama baru. Esmul. S1 dan juga mula.
0: Macam apa namanya tok? LY dengan fast.
1: Apa dah disambung jadinya?
0: Dah masih dua.
1: Nen dah susah.
0: Faz dekat Reza nak. Faz Riza.
1: Faz
0: Riza dah masih dua.
1: Pandai kita dengar dalam radio.
0: Macam dengan Syaz. Shalio. Pak Jojo ajak single.
1: Jadi sampai kita ajaklah Mul menemani kita orang bersama dengan S1 juga. Hari kata daripada Mul, jadilah orang yang baik kerana orang yang baik sentiasa disayangi dan diingati.
0: InsyaAllah. Jadi kita tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Teman Sejati. Jangan lupa pukul 3:30 Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

negara terus dibentuk melalui perancangan yang mengambil kira keperluan rakyat dan aspirasi Malaysia. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masa depan negara yang lebih mampan. Jadi, kita orang kena ambil tahu dan ikuti perkembangan Belanjawan 2027 melalui saluran rasmi. Belanjawan 2027, ekonomi diperkukuh, kesejahteraan rakyat diberi perhatian. Ikuti informasi terkini

Selamat tengah hari bergulai dengan aku dan Stephen. Bak berita tengah hari YFM. Pemansang jalan raya ngau jematan ba sepemanjai jalan Nebiang Tasik dan Siti Ariplin timpuh panjai perintah dikena negap ke arus penyambung jalan ba menua tu. Sapi Menteri Pengatur Pemansang Kandang Menggeri, Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke pemujur nembuk ke jematan Batang Palu dan mandang ke perintah Sigit Cakah ngagak pemansang ke pengelantan rakyat. Jematan Temenggau dan Merik Siti Ari Jalai ke ulir di tengah Mansia Mayuh mindah ba menuanya. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah bekau ngemata ke pengawak nangkir ke penudi Jematan Batang Paluh di muka. Berbangunnya Kaban Parlimen Sitat Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab minta feri ke dikena ngelayang sungai dipindah ke Ngagandur ke Bukai. Entinya mak jematan udah tembok digagak. Jematan Batang Paluh ke dekat tembok gagak nak lama lagi. Dekat ngemaduk ke orang ke diau bak Pulau Beruit ngena feri bakal ke ngelamak tu. Harinya yang ngarap ke ferinya boleh dikena Bandur Bukai ke agi nguna perengkap pengangkutnya. Kelimpah harinya rem feri ke dikena megak patut dijaga tau ke direpair. Ngambil ke boleh dikena merasa pengelikun jematan ngau megak pengawak ke diatur bak sungai.

OPS MBKS Padungan kemari. Penemuai si Datuk Undang dikenal belajar ke cara ngagak kandang menggeri ke dikerinduk nembiak miat CFCI. Hari atur duit turut nembiak miat gerempuan bangsa dunia UNICEF. Sebelah siku bala delegates tu bertuai ke Direktur Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal. Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hon Sing, madah ke atur dipercayai ke MBKS tingaga CFCI yang kawam empat batang perkara. Ianya jalai penghidup ngau pemansang, belajar, ngelikun ngau aktiviti ke dipasuk bala nembiak mian. MBKS megah bisa nombor ke Konsel Nembiak Mian Kuching Selatan, kendur berjurai ke perkara komuniti ngau sadang penemu. Dikena ngatur pemansang kandang menggeri. Mayuh jalan dekat ditutup berpelilih menuh betung, hari minggu tu ialah nur ngatur layar cycling carnival. Kepala Pemesai OPS Polis Pelilih Betung, DSP 1 Muhammad Ali Wan Malik, madah ke jalan ditutup berengkah hari pukul 8 pagi, nyentuk ngagak pukul 12 tengah hari. Sekedar jalan ke ditutup, ianya jalan besar hari simpan layar, nyentuk ngagak jalan bertingkat simpan betung, nyentuk ke ngagak traffic light betung. Jalai bukai ke ditutup maya tu megak, hari simpan empat traffic light, ngagai jalai berbangai, nyentuk ke jalai besai, jalai padih gerai, lalu nyentuk ke ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Pihak megak jalai hari piten simpan debak, nyentuk ngagai piten ulu paku, Bukit Saban, megak dekat ditutup. Layar cycling carnival renggat di ke-8. Wadah berengkah diatur sarito nyentuk ke ngagai hari minggu tu ila. Bapalan transformation menua pesisir RTC layar. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu di tusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Okay, lagu Hari Ramlai Semata. Ay. Kita lagi bergulang dengan kami Bak YFM. Lalu ke kita peningah ya ke baru boleh dengar ke kami Bak YFM. Okay, sehari itu kena 19.10.2026. Kita bergulang Bak ngelah tinggal hari sehari itu. Aku dan Stephen bergulang dengan kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Segment kita ke sekali itu. Okay. Pesan-pesan boleh ke natai ke kita bawa WhatsApp. Kamu gaba email kami bawa FM. Datuk lagi kau dekat maca ya. Kau sekali tu aram kita ni ke ninggal ke lagu Ari Ika Saiful. Cengaling-aling.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu hari Julai Bili Micit Kuyuk, SKS Sarawak Ku Sayang Sri Aman dilanjarkah atau ke ditukar hari bulan ya dekat diatur ujung bulan 10 tu, ianya 30 hari bulan 10 2026 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Okey, SKS Sri Aman atau ke Sarawak Ku Sayang Sri Aman. Jadi kita ke udah bersedianya tadi atau namanya tadi pedak meh hari bulan ya, 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Okey, harap kita berperinangau lagu hari Mary Camilla sekali itu. Dengar ke lagu Tujuh Mimpi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
2: Pesan ke terubah hari Edward anak lancap. Tak ke duat. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang lancap anak guna. Jadi pengawal dekat diatur ba lot 352 Jalan Bungai Raya 7 Taman Bumi Komiri kena 10/10/2026 7:30 malam. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan baka terumah nyalang lubang empat seratua. Kabang Belayan di Nangat Atoi seratua lubuk ijo awiak Sungai Keruang Awiak di seratua Nangat Risau. Cikgu Bennett sebiliak ngau Cikgu Duri sebiliak ba Mega Park Laja Anak Guna Garan Anak Guna Dindu Anak Guna Sabah Anak Guna ngau semua Kabar Melayan di nalah di rintai kerito. Jadi kita dipinta datai andur ke disebutnya tadi lalu nanti kita dekat nombor penerang ke siliak telefon ngagai 012-889-2997. Pesan nangkan kenyak pesan pemati pesan dari Herman Lehman anak Dennis Garit. Jadi pesan madah ke anak ya Right Pio anak Herman Lehman udah nadai kena 8/10 bak sepitar miri. Jadi niang dekat di Senggai kena 9/10 lalu dekat di Senggai bak Ching Kiong Funeral niang dekat dikubur bak pendam gereja Anglican kena 10/10. Lalu pesan dituju ngagai Kabar Melayan ba Nanga Kerangas Merurun Julau Batang Merurun Julau Tawang Tengah Tanjung Bijak Seri Aman Lubu Debak Kabar Melayan di Bintulu Sibu Mukah Kucing ngau Kabar Melayan ke Bukai. Penerang ke silik telefon ngagai Herman Liman 017-804-8937. Nandu isi berita pesan dari Herman Liman anak Dennis Garit. Jadi pesan madah ke Right Pio anak Herman Liman. Udah nadai kena 8/10 lalu dekat di Senggai kena 9/10 ianya serito ba Ching Kiong Funeral. Ni yang dekat di kubur pergilah 10/10/2026. Nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Bunsu Anak Bang tau ke apa jantai pesan madah ke ngetas ulit ni yang seleh anak ngasan tau ke yud kena 10/10. Jadi pesan dituju ngagai semua Kabar Melayan ba Sungai Anak Sebetan Peligong Baru Ngkudu Atas Ngkudu Baru Kerikap Tintin Ringka Kabar Melayan di Berangan Batu Empat ngau Kabar Melayan Kebukai dinalah di rintai ke dito. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur Barumah Jamu Peligong Sebetan Seratu lalu penerang ke siliak kita oleh telefon ngagai Fetri Culat 019-6571-034 pengawal ngetas ulit kena 10/10/2026 ianya malam pergila. Dan terlebih nampak macam pesan kebukai terus kena tayar ke pesan kita buat Facebook buat WhatsApp ngam-ngam email.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan dari limang anak Dali atau ke Indah Buboy, jadi pesan madah ke laki ya. Yanya apai Buboy atau ke Megak di Kangau King Seh Ong, udah nadai kena hari 3 7/10. Lalu ni yang dekat di Senggai Pegilak 10/10. Lalu dekat di Kubur kena 11/10/2026. Jadi pesan minta semua kita ke ngelala ni yang apai Buboy tu datang agar rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Ulu Skrang, Kerun Padiah, Belawan, Ulu Buduk, Kabam Belayan buat rumah Panau, Terbu, Enterbru, rumah Giman, Kemeduk, rumah Kedid, Sungai Buloh, rumah Sang Cere, rumah Japar di Kemalih, enggak rumah Gasah di Kemalih. Jadi nandu isi berita pesan tu madah ke apa Buboy atau ke Kim Seh Ong, udah nadai kena 7 hari bulan. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 10/10/2026 baru rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Ni yang dekat di Kubur kena 11/10/2026. Pesan angkan kena hari tua rumah radi anak Melayu, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang antan anak Melayu kena 9/10 ayatnya malam tu baru rumah radi nangga selabi Sungai Pakuah Uya. Pengawal ngetas ulit ianya pergilah pukul 6 pagi 10/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Uya, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikia, Skim Gempuruk Sekuau, Kaban Belayan Barumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, ngau semua kaban belayan di Tamin Selangau, ngau kaban belayan Kebukai. Telepon ngagai di rumah radi di dekat nemu penerang ke Siliak 013-974-4011. Okay, kita berperindah baru ke sekali tu ni ke Nian Jeffrey Nyaloi. Kau tua keliak.

Okey, lagi nampak macam pesan. Pesan ke Sekelita Rimbun Anak Tambat. Jadi pesan madah ke Indaya. Limah anak lalin. Madah ke Ngetas Ulit. Ini yang Indaya. Ini yang limah anak lalin. Kena 10 hari bulan 10. 2026 pukul 10 pagi ba rumah binin panggil uban. Jadi pesan dituju ke ngagai kabam belayan dipanggil kemintian kelawah keramut nyelam selepung gua melugu kuari e ngobi kabam belayan di dor entulang ngau kabam belayan ke bukai. Jadi penerang ke silia telefon ngagai bun anak tambat 017-5481-821. Nangkan kenyak pesan ngetas ulit ngau ngelumbung hari layah anak sibat. Jadi pesan madah ke dituju ke ngagai kabam belayan di ngelala niang ganggiang anak andua tau ke ini dia. Jadi pengawal ngetas ulit kena 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu jadi lumbung kena malamnya lalu nguan ulit dekat diatur 9 hari bulan 10 malam tu. Ba genturung pelajau 2C, Jalai, Bukit Goram, Kapin. Lalu penerang ke Siliak, boleh telefon ngagai Kitty 010-828-0074. Ini pesan ngetas ulit. Pukul 1 ngalih hari tu lagi, kita dekat dengar ke pemutus jatah siapa juara ke minggu tu.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jisli Jabu,

Kata Sobat Juara ke Minggu To 38, susun ke 38. Meda lagu Bak Penduduk Tiga Sepuluh. Jadi lagu Bak Penduduk Tiga Sepuluh tu kebenarnya udah

lagu tu nurun. Dua gigi anak tangga. 15 minggu dalam carta. Lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu leka ngotion lagu. Digagak orang bersama Nick Dixon Boss. Leka ngotion lagu. Dixon Boss. Penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di by Raban.

0: Kawasan Hot Kebedau lagu ba Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, Hot Jatuh ba Facebook Carta Sapa Juara.
0: Wire, wire, wire, pe.
2: Kita pilih.

Nyaknya lagu Bak Penduduk Tika 9. Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke diberi nama Majak Ngagai Tang Jawa. Majak Ngagai Tang Jawa. Nanti dalam jaku lawat yang tadi nah. Semakin dia kejar, semakin jauh. Apa ya?

0: Hai, aku Stormy Tu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 7.

Minggu kami nang meri awak ngagi balak kita ngundi dengan arus telefon. Laban sidak ke ngundi dengan arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, nandingan megak.

baru 2 minggu udah bak cata tang udah nuduk Kediri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Ego Anthony, lagu tok diberi nama Meligai Pengerindu, lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang Kediri kurang bilik au. Jadi lagu tau lekang ngokion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita iban ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai

juara. Lalu anda dengan mega kita ke anda sempat ninga atau kemudian ke carta sapa juara nintiang hari 5 program to live. Kita mega ulih ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngali

0: Jonas Mikian. Lalu penyanyi ya, ya kemai lagu tu inya Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingat ke lagu menuduk tiga empat Ditundik Nuan, Genevieve Lenyak, lekat Yun, Jonas Mikian. Sebedau kita ingat ke lagu menuduk tiga tiga, nangkan ketu lagi.
1: Empat.

Tadi lagu tadi by Siko, penyanyi baru dalam dunia pemerintang kita Iban, Penny McLean. Lagu kadi beri nama Nuan Milia Pagi. Leka lagu digagah Daniel Undi, Tiun digagah Sheryl Khayyam.

Rindu Igo Anthony. Lumur 4 ditundik Nuan jenebilnya. Lalu lumur 3 Nuan milih pergi Penny McLean. Nah, yang tadi penduduk 8 di Telago. Sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita lagi mengkam minggu jen kemarin. Kita sama-sama Ninga ketuk 2.

0: Santai suwe, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Bibi Chloe.
1: Juara!

Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiroh. Lekang otion lagu di Gagak Lucy M. Penanyi ya, Haley. Tentu kita mayu nemu ne. Orang kebenama Haley tu. Kai penanyi baru ya.

macam mah sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh lebih lagi ke bisi terbeling ke menua luar ia ke pedis nur kita ngiga pemakai bangsa kita Dayak ketebal lagi sidang menghabising luar ke produk kasam ensambi nama lagi mayu lah ia kena keluar ke sidak tuk benar ya kelimpah hari pemakai sidak mega bisi ngeluar ke produk minyak angin ketiga gagak Arilia lalu sidak mesti ngeluar ke mega air iruap.

CSJ ke 9 Terengganu final tu tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu dia ke dekat dicalon ke bak catat sebagai juara tusun ke-38 dan sebenarnya kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bak catat sebagai juara.

0: lagu ke dicalon ke bacata sapa juara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu to dibai Natalie Anik leka ngaution lagu digaga Luilin Lawas Julin. Luilin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap. Di baik Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca tas sepa juara tusun ke 38. Nangkan ketu ilak. Terus kesukung kita ngagai industri music. Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Okey, mari awak kita ke dekat ngundi lagu. Telepon dengan guys. Harus telepon YFM 082-258-634 serta 258-633. YFM, hello, siapa tu? Hello?
2: Hello?
1: Siapa tu?
2: Apa nama? Dia hari sama Rahat.
1: Dia. Okey. Hari namanya. Nama berita cerita mana?
2: Mana?
1: Okey, nama lagu ke diundi dia?
2: Nak berubah dengan aku DJ. Okey, sebab
1: sama ni, 1 sampai 5. Yeah. Okey, dia. Selamat dengan hari.
2: Thank
1: you. Peringat ke hari Semerahan, ini dia. Ke baru dah ngundi lagu. Kita yang ingat peningat kedua tu, YFM. Hello.
3: Hello, Abad Dom tu.
1: Okey, Abad Dom hari Semunjan.
3: Ya, yeah, betul.
1: Okey, kini ke lagu Sarito Abad Dom.
3: Lagu sebenarnya dua atau tiga lagi bertukar.
1: Satu lagi sama.
3: Nah, sama dua apa lagi tiga, tiga apa lagi kedua.
1: Okey.
3: Okey. Terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Nya peningat kita ianya Abad Dom yang milih Heli lagi juara. Udahnya tadi Isna Nala nombor 3, nombor 4 Genevi Lenya serta nombor 5 Meligai Pengerindu dari Igo Anthony. Okey, ini dipilih Abad Dom untuk ke Sarito atau ke Minggu Dok. YFM, hello. Hello. Hello. Hello. Boleh uji baru? Angka bisa penanggul baru teleponnya tadi. Kita uji ngigak peningat ke tiga. Ke sekali itu, ke dekat ngundi lagu. YFM. Hello. Hello.
3: Ya.
1: Kata tadi.
3: Ya, halo. Selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari. Siapa nama tu?
3: Abang Nas.
1: Kata tadi? Abang Nas.
3: Abang Nun.
1: Abang Nun.

0: Hari ni?
1: Hari ni lah. Kejabut.
0: Oh, kejabut. Bekerja ke undi dah?
1: Satu ke tiga je buka.
0: Satu ke tiga je nak buka sama magang?
1: Sama magang. Empat ke tiga.
0: Empat ke tiga aja.
1: Nombor tiga play nombor dua. Nombor empat play nombor tiga.
0: Okey. Empat gagai tiga, tiga gagai dua.
1: Ya.
0: Okey. Selamat lari, Abad Dom. Abad Nun. Dia dah ingat nama kita dah. Okey. Pendengari Melihah tadi. YFM. Hello.
2: Hello.
0: Siapa tu?
2: Oi, selamat lari, Jang.
0: Ini darah bajet, nah.
2: Ya.
0: Hari kucing sore tu bukan ikah?
2: Agak di tu aku jang.
0: Di kucing di tu nah. Okey. Undi lagu bukan ni?
2: Nombor satu Eli. Nombor dua nya. Nombor milih pergi.
0: Arifani.
2: Nombor lima tiga tadi pulai kan dua.
0: Okey.
2: Nombor tiga Esna Nala. Lembar empat agi, melima agi, agi sama.
0: Empat ngau lima, nadai berubah nih.
2: Nadai berubah. Mena dua ngau tiga aja.
0: Okey.
2: Terima kasih Jang.
0: Sama-sama.
2: Selamat ngelari.
0: Selamat ngelari. Nyak ini darah baja hari kucing itu. YFM. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Cerara.
0: Cerara hari ini.
3: Semarahan
0: eh?
3: Oh.
0: Okey. Kenapa lagu dipilih Cerara?
3: Dia seminggu tu nada berubah.
0: Sama agak?
3: Sama.
0: Okey. Selamat ngelari.
3: Okey.
0: Ya. Cerara Ari Semarahan. Sama kau dia tadi tu. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Siapa tu? Bisa dengar. Siapa tu?
4: Aku nama Mr. Mike tu.
0: Oh, nanti terang tadi Mr. Mike.
4: Kukunya ni terang ni mahu dia.
0: Matang ni?
4: Sepakar macam si masalah lain macam
0: apa. Okay. Nak ngawak. Lu terus ke dia ni?
4: Kekal semua lah. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sama ni?
4: Kekal sama. Sama-sama semua.
0: Okay, Mr. Mike. Selamat ngelari.
4: Selamat tengah hari. Okay, bye.
0: Bye-bye. Mike Cagat. YFM. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Siapa tu?
5: James tu. Arifin dulu.
0: James. Okay. Berkini ke undi itu, James?
5: Tiga. Nombor dua, buka.
0: Tiga. Satu tadi sama?
5: Satu sama. Nombor dua. Pulang ke nombor
0: 3. 3
5: paling
0: 2.
5: Okey, nombor 4 dah? 5, 4 tukar.
0: Okey, nyajak ni?
5: Okey, nyajak. Terima kasih.
0: Okey. Okey, James. James, hari Bintulu. Kita ingat peningat ke 8 sekali tu. YFM. Okey, nak muncul peningatnya tadi. Kita goyang-gagai ke Siko tu. Hello. Hello.
6: Hello, selamat hari.
0: Ya, sama tengah hari. Siapa tu?
6: Elis dari Stampin.
0: Oh, di Stampin di tu ne.
6: Ya.
0: Okey, bukan ni kau ni minggu tu Elis.
6: Elis 1, 2 nak berubah. 1, 2, 3 nak berubah. Sedanya 4, 5 berputar. 5 pulang ke 4. 4 lagi 5.
0: Okey. Okey, Elis. Selamat
6: ngelari. Thank you. Sama-sama. Bye.
0: Elis. Aris Tampin di Kucing itu. Peninggal kita kasih kotor hari ini, Kak. YFM, hello.
7: Hello.
8: Hello, Jang. Alex, selamat. Alex, ngalik, hari, Jang.
0: Sunti.
8: Apa itu? Sunti itu.
0: Hari Sampun.
8: Sampun.
0: Tawa deh Sunti. Okey, kening kau deh.
8: Tak tawa aku kau jang. Nya deh bawa aku nya berdua anak aku deh. Unde aku jang.
0: Unde ya kene.
8: Unde aku satu mengkang jang. Ya tak lama dua, nyampe lama tiga. Lama tiga, ambil lama dua.
0: Bertukar nih.
8: Oh, tukar. Empat ke lima, tukar jang.
0: Oke.
8: Oke. Jadi mana mau dang?
0: Udah. Tak apa dalam telepon.
8: Oke, jang.
0: Oke, sama-sama. Sebenti hari sampun. YFM, hello, siapa dok? Hello. Kita ingin juga peninggal ke sekali tu kak. Hello.
7: Hello.
0: Siapa tu?
7: Leo.
0: Hari ni tu Leo.
7: Hari Petra Jaya.
0: Petra Jaya Kuching. Okay. Lagu nama undi sekali tu?
7: Nak berubah.
0: Sama aja.
7: Sampai lima nak berubah.
0: Okay Leo, selamat tinggal hari. Okay.
7: Selamat tinggal
0: hari. Okay. Kak Ngau ke penuh di? YFM.
9: Hello, YFM.
0: Ya, yeah, siapa tu?
9: Tu Alicia.
0: Alicia. Hari
9: ni Petra Jaya.
0: Oh, Petra Jaya. Okey.
9: Uti undi nak ada berubah. Sama. 1 2 3 4 5 sama.
0: Okey. Okey Alicia.
9: Okey, thank you. Okey, bye.
0: Okey, nak kita ngambil undi. Datang lagi kita ke bisik dekat undi. Tahu lawak Facebook carta siapa juara 2.5 termega. Kami kamai ke kita randau berkau-kau bajet 2027 atau ke belanjawan 2027 boleh ngau pengeluar program kami. Okey, terima kasih kita ke sini ke YFM ungkup ke Sarito dengar ke sekali lagi recaps carta siapa juara minggu tu.
10: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

semua aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SGI ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakap tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku Pak Miridian laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang kami bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

0: Okey, lagu R.E.P. Big Chloe baru dah merindang ke semua lagu versi ACSJ apa yang lama tu tadi. Lagu kena beri nama Di Empu Nuan Siku. Okey. Ya, jadi mereka selamat ngelari. Selamat kita bertemu peringat dalam program kita ke ngali hari itu. Jadi tentu kita nyabisi katanya terkenyit mimit. Laban ninya sedang nyawa aku ke ngelari itu. Laban tadi kita mulai ngau Daniel Steven. Okey, dalam program kita tadi. Tang dia tu aku yang tadi datai mulai ngau kita. Okey, kebenar ya aku ndak kediri. Bisa mengkap mulai ngau aku bahas studio jam kita tu kita bisa Miss Tedman seduai Puan Penny. Jadi ngau aku lalu ke perhatian seduai datai ke studio YFM ke ngali hari itu. Selamat ngelari.
1: Ya, semangat ngali hari ngagin wan Regis, Penny.
2: Selamat ngali hari semua. Nampak gama tengah hari itu, ne?
0: Okey. Nah, Rita sudah ada.
1: Ah, begitu punya. Bisa maya tayangan nanti pusing mana. Anjong ke workshop maya.
2: Kekenan tu betul apa jalan tadi pedang.
1: Ya, maya tadinya guyap-guyap. Nasib ke bisa kaban sama aku kibak ni. Kanan betul ke kami dua tadi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi, munyi kepada aku tadi, Miss Edmund dengan Pon Penny. Tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah ketiga. Nemunya ketiganya, on A ngali hari itu.
1: Ya.
0: Ngelama tu orang bertukar pukul 3.
1: Pukul 3.
0: Tang sari itu jadi nama ke bawah 2:30. Nama orang bukai deh. Minta nama dah kena Mr. Edmund.
1: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua bala peninga WFM Iban nak ngira dini no kita baik kena kita mendiang ke kami lubar ribut atau ke ba radio ngena my click ini tau ke ngena radio internet main cara dia tu Regis.
0: Betul.
1: Jadi yang ngena tai ke pengagati ke kita semua ke meruan bugolengo kami ke lemai tu. Harap ke kita sama-sama bersabar. Laban kesari itu kita belak nemu dah lama dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah. Betul. Asal itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menteri Malaysia ianya Dato' Sri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga belanja ke tahun 2027. Jadi bakal ke dia temu kita ya ni buah mega kelalu di CD kita ni pergi gak dia terang ke ku Perambu Wangangga belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke lemai tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia di tu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias megang ya. Jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga berkeni gaya curak ya ke di dekat di kena tai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah. Udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah habis siti plan tau ke cara atur ke mana lagi dia kena sedak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi kemayar itu ni jis
0: ya okey
2: jadi ya jadi kita berarti ke megak ada apa Perambu angka belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenar ya ke sekali itu ya tumu mimit mantai kenyak hari jam ke ngelamak tu lah
1: yeah.
2: Kita berarti ke ada jadi kita ngarup ke semua bala peninga terus bukulengu kami di YFM anti berita ke utai ke di karat ke kita utai ke di sagam kita berhati betul ne nama utai ke dekat di bantai ke maya bajet tu lagi
1: tahu lah yeah. Kita meda ungkup bajet tiap tahun tadi kita meda berkini ke hasil kudah dulih ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur laban nanti nitih ke dalam kandang 2-3 bulan tu sesi libat urus tau ke bala sida Ariupis perkara wang tu tadi sikit turun padang pen Rajis sida nanya penemu mensia mayu berkini ngagi orang dagang orang ke berjual meat udahnya tadi industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke dekarap sidak ya Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tau ke pangkak kelebih lagi nanti kita medak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat Nyingkang agai tahun ke namanya lebih hagi nerima pangkak ri penatai pemisik ya ke nyadi di Asia Tenggara di toila.
2: Ya,
0: banyak. Okay. Aku tu kira ke nulon riba tes duai kak dengar lagu pada ngaku.
2: Pelabak aku kita tiga, okay kita tiga ajak dekat berjurai ke tokat.
1: Yeah.
2: Namanya ngelansa berkawan dengan bajet tu, pelabak aku kita bisa temuai.
1: Jadi,
2: Mr. Edmund, nuan oleh madang lagi kita.
1: Okay, jadi ke lemah itu bila peningan semua ya, Mr. Penning, Rajis kita ya.
2: Okay,
1: betul.
2: Okay, Mr. Penny.
1: Oh, Mrs. Penny.
3: Sahabat.
1: Jadi ke lama itu kita dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan ba Universiti Utara Malaysia, orang Sarawak, orang kena ingat itu tadi. Ianya lama dengan jadian aku nak segi dah lama ngelala ya. Ia dan segi landia ba pelajar fakulti perbankan, pakar wang ngau pihak mega ngatur penatai pemisik di menua kita Malaysia. Nadu ia mega bisik ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya. Ngatur mayuh bengkah program, ngelanggur mayuh bengkah program dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpangai buat menatasiak lebuah kita yang mansut ke hasil barang ke di kena kita dalam tu. Aku ngambil contoh bisik kalak beranau ya. Dia itu kita yang menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu. Lepas kita dia tu dah mupuak ngagak pemakai jelu kita tempo. Tajak pernah mayu tangnya Siti Ari namanya berengkah ya Siti
2: inisiatif
1: Ari.
2: Lah.
1: Inisiatif ya ke mana kita dekat ngepun. Jadi nya tadi kita harap berkeni kelebih ge ngage orang dagang, ngage orang ke gawak perintah, kelebih ge ngage bala rakyat ba baru nama utai ke bisik. Lepas kita nemu kita bisik B40, M40, T20 ngau pihak megak bisik orang ke tadi ultra punya korangnya tadi. Han berkeni ko perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
0: Jadinya ambil tadi pompa ini Mr. Edmund sudah madah siapa bagi temuai kita tiga ke ngali hari itu lagi kita tiga nguji giga ya kena cara telefon
1: kita betul pawan dengan ya din ya ada utara
0: nanti ya semua yang sudah datang dia main lah
1: dia main lah
0: mana anda dia tahu ya main ada kongkau lama ya jauh di utara din kena telefon kita
2: kena telefon hari kita kena ada orang kengau kita namanya beranau ke
1: ya jadi kita sama-sama menganti ke lemah itu nama buah tangan punya korang yang terutai ke dia baik pintar ke kita jadi kemana yang mayu pengarap kita itu maka kudah ada randau kita yang tadi berupir sebelum kita mancang
2: kalau bisa berandau tadi
1: ya kati kena berandau tak perlu buat aku mana kita yang mendiang ke lagu dulu
0: Okey boleh. Jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belau dengar tu sedak ke benar dengar ke kita dengan radio tu atau ke meda online mega tu buat Facebook kita sudah live mega buat Facebook tu Mr. Edmund Puan Penny.
1: Oh sudah ne.
0: Bisa mega sedak ke sudah nyapa dia. Tahu tak komen dia nanti si peluang lagi ketiga macam segala rekomen ke bisi dan join kita buat Facebook live kami out. Okey ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu lagu ke bisi dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu lagu Tungkat Semangat. Okey terus dengar ke kami rentang lari bedau bedau ketiga deh
2: bedau
0: kira ke rentang lari betul
1: mantar ngali hari
0: lah betul special. Okey dengar ke dulu lagu Arimawa lagu Tungkat Semangat.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus Segulai Sejalai ni ke kami tiga ba studio YFM ke ngalih hari tu.
2: Ya, jadi berdua. Kita harap ke bala peninggal kita ke lemai Tok Jis eh. Tahu mupuak komen ya. Ngenatai ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi lepas bala peninggal kita itu hari mayu macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Udahnya tadi urak ketuai tentu bisi tadi dekarap sidak. Nembiak ke benungi ke kerja tentu bisi tadi denyak sidak ni ya.
1: Ngau mayu ke.
2: Jadi nama utek ke de nyak sirai ke benda jadi kita medak berkini gaya ya. Jadi tahu komen. Ya, jadi dia tu aku tahu nyak ngenang mimin dah bisi 3 ikut 4 ikut dah komen dia tu. Jadi selamat ngeri-ngeri ngagi kita 3 DJ Rijurau ya. Jadi tu Geramuang Ana Gerinang. Jadi ya tu benung medak kita live. Ya, terima kasih ngagai sidak ke bisi medak kita live ke lemai tu ya. Seraya kita nganti pukul 3:30 lagi dua kita mendiang ke Prambu ngah belanja. Tang sebenarnya ketiga lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah. Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyi kami statement tadi tahu mumpuk komen dia tu bang Facebook kami WiFi Miban. Nama tadi karap kita bajet ke tahun untuk 2027 ah. Kemudian
3: nanti kita nyebut ini
1: dah tujuh tentu bisi kita sebut dah.
3: Nah, laban nanti kita nyebut berkau ngau angga belanja tu tiap-tiap tahun angga belanja di bantai tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengarap hati bak sikok-sikok kita ini. Jadi lepak aku ajes bisik tengah dikarap ke ajes nama tengah dikarap keduan ajes
1: nanti aku hati segi mayo yang bisa dengan pon
3: ini tahun ni pun mayo ni pun mayo nyebut sitik juga
1: kira ke sitik kira ke ngari kami ke bujang betul tak ngari kami ke bujang lepas orang bujang tu bisik makan terima utai kira kumai Sarah tu
2: kan.
1: Sarah tadi nanti dia tu nanti bulan nasai ke RM50 jadi nanti boleh minta ditikik ke ditambah ke meh up ke mimit
2: selipas
1: kini satu setengah kini ne segenya dikarap kati udahnya bakal nyonya lebih dari situ nih. Nantinya bakal kita akan terima one off-nya, Sarah one off ya, 100-nya dah.
2: Ya, masuk tinggi.
1: Masuk tingginya. Nanti oleh nyak pan nanti oleh minta di tiket. 200, 300 meh. Aku jawab apa minta ne.
3: Ada ngacau.
2: Laman aku setuju ke? Nyo jam 4 aku setuju pen. Laman nama kebah duitnya tadi, anak kita ngumbai duitnya di buai perintah pek jalan. Laman duit lagi berpusin dalam menunggu kita. Maka kita tadi nanti beli barang, berau apa semua. Sida ya ke bumpu kedai itu lagi ya bayar cukai ngagi perintahnya dia duitnya berpusin
1: betul
2: lada kininya duitnya
3: lada kini berpusin dia aja
2: ya dalam namanya dalam menu atau berpusin
3: kita nak ekonomi
2: jadi kita nak mula kini duitnya kian tang ya segi berpusin ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisa udah sangkai bersabadin duit dalam kerpai itu semua kan penyame ekonomi kita
1: betul-betul awalnya kenangnya bakal duit ke boleh tua tadi hari tanya bakal tua ke bisa duit deh kira tua beli kuih berarti si jalai pad berpusin dia ekonomi
2: terhadap betul
1: kira tua mantu orang ke berjual di si jalai dia kuih apa semua kira ke berkenyame aku udah nyebon ku bukan ingus doai dah
2: Puan Penny
3: aku dulu ya
2: Puan dulu lady first
1: tentu ngari ke sedak ke
3: kena anak, beli lah
1: tau ya
3: tu ukai kan tu ngari ke orang ke indok ke tu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo general tu kan sitik pengharap hati aku aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat. Nama aku buah aku nyebut bunyinya. Pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan. Berjalan. Sia tu dah ni. Jadi kita nemu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai. Ke arahnya kita tu jadi laban kita nuju ngagai menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita. Laban itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngagai kita ke bisik appointment, bisik semayang ngelutur setiap bulan. Kita nemu berkeni asai kita lebur kita ngagai klinik pengerai atau ngagai hospital Mr. Edmund.
2: Yeah. Jesus,
3: betul. kadang-kadang kita tu tadi lama kita tu ngantik. Nanti kita bisik semayang dutu sejam dua jam nak cukup. Awaknya tadi deh. Pengambil senadai setengah hari kita berklinik tak ke hospital. Jadi ti namanya fasiliti pengerai kita itu diangkat ke mana lagi yang kau kita itu oleh ngurang ke pengelamat kita berhenti kita ke namanya ke berintai berbaris lubuk ada empat kini lubuk kita bertemu lutut jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa inai kita gagati sih dah nanti dengar nanti aku berkata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kia belama bambi ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya.
3: Udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu. Tumu nanti tumu tang okey semua orang ke boleh tumu berkenyak deh
3: nanti nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu
2: ya
3: nanti nuan yang makai dulu lawan lagi
2: ya jadi nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula nak nakal gula nanain ya lu kok kejuak dia dininya nya aku tang kita ya kita harap ke laban kita meda dalam kandang 2-3 tahun tu bisik mayah macam mutai ke namanya nyadi di mana kita dia tu kan di bawah ku megak kelalu ngenang ya lebih lagi berkawan dengan sektor tau ke pengerai tu tadi ya kita dia tu kurang lutur udah yang tadi balas sidak nurse berkenyak pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke melorua mayuah lagi sebenarnya te, ke patut dia berjalan ke perintah tu tadi
3: patut diperhati ke kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna bapa penghidup kita dan menyebabku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngagai menua tuai reti ya menua tuai tu tadi ya 65 kita orang ke berumur 65 ke atas nanti ni ke statistik kita nakak tahun yang kemarin 8% rakyat di menua kita itu orang ke berumur 65 tahun ke atas.
2: Kira majak gayu betul ni je.
3: Tapi ya,
2: majak gayu.
3: Jadi majak gayu kita itu berguna ke namanya sistem pengerai itu mana nyaga pengerai kita
2: ya, ya betul nyadinya tadi intinya kalau mayuh orang ke tua itu tadi sidak kebiak ndak ndak nantu belen tau ndak tu timbang betul tadi pun nak uliah ke lebah menua kita mansang dekat ngujing mansang kedai nyadinya mai cara ya tadi berkeni ko perintah dekat nimbal nama teh ke de kerja sidak jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya menteri besar menua Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim baru dah pansut dari upis menteri Perkara Wang jadi benung menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh no kita telepon ngagai namanya panel kita ke lumayan tu yes
3: atas sebenarnya nuan pedam ada ke pengarah hati
2: nuan oh aku kami, nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyatai berkayuh ke diri bala nak gawak nah. Jadi nadai ke utai nyangala ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala nembia lebang ku tiga ku anak nyudah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika se degree semua jadi ya ke tuainya tadi agi benuang kerja pihak menyekut tadi ku aku beda untuk buliah kerja kedai pelajar yang lama tau agi kusil-kusil ya ke nombor 2 tu lah bulan 11 tu ya graduate jadi besar mah pengharap kita ke nyadi pendai yang tadi anak ya, kita
3: bergiga
2: ke pengawal jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke berketuk ndak melunggang ngagai menua tasik bagi kita ditu aku nya tak ke karaku jadi lebih lagi ngagai apa hidup bala bala anak nembiak kita okey semina bala anak aku anak orang bukan pun sama sidak ke semua mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisik diploma bisik degree lagi dua-dua adanya bisik banyak kerja tang ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sidak jauh kaki
3: ukai nyangala pengawak ke
2: setipa ngau pelajar
3: ya bisik ya
2: mako kita ya banyak aku jadi kita harap utai tu tadi abak ini kau perintah dekat ngatur utai tu ya. Jadi kita sama-sama mending kenyang. Okey.
1: Okey, sampai kita tinggal ke peranda aku sempat mega maca komen.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

mau selvi sang larah menit tamli malang tek kelengi radio kayan Mir FM Jaka ni ha kerai ni pukun telok saya mini levi unak lah ke berasa kena mandi jerin alang upah panitam matang man pukun puluh dua blok daudi hatang pukun telok levi ni hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ajar undara telok jaman adi ya dan kerai ni tak alam program tam alang kedua norepa segmen tam alang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan levi ni pitan de bulan puluh duman 2026 dahi nak mentelok alang te peji dahi DJ Rin men adi mau se kena mengkelok lim lahu pejah peji te atang pukul 6 lebih ngejelah segmen tam alang kedua anilah.

Menita malang tiak hak kucing samarahan serian lunduk bau Sri Amanda hin sematan peji ngejeloh frekuensi hangapan kelo IHT FM G06.G Norepa FM G07.2. Telah lang tiak hamiri jakani hadang pejoh peji tiak atang pukul 5 lebih na ngejeloh frekuensi FM 55.2 dahin 56.0. Kita malang tiak alam kelarah telok hamin telok jakani hipun estro pala channel saya tu suji my TV norepa my free view ke pala channel tu suji kusung ya. Yang pen tam pejong ngadap ku bara no program tamuna. Doni itam pejo peji amen ohanin aku sang bara te jo lun kyo dau. Dan lahu pukun telok junang ani an kyo sang te hamatoh lah pukun telok junang ihati pembentangan belanjawan 2027 alangan bara kenaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hati Perdana Menteri dahin Menteri Keuangan Malaysia ya pukun telok junang pukun kuri hapah nusi telok jam hapah nak kek pejoh ke telok peji tak alam segmen PDK Tam Leviani nunana ano program Tam Leviani itam peji tak alam pembentangan belanjawan 2027 pukun telok junang ni lebih ke tam pejoh kan nanti alam program tam dahin lahu aku ingin na itam dang peji te atang pukun nama lebih na ya itam pejoh kelara tam lebih ani aku ingin na pahpan telok teji lagu langkenan Rosena Urai lagu Am Sayu Ukun mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: sarah jaki miat pengjam.
1: Kusap kami menona maring kami nyamake ok ateng kami dang te pano amindha nyamdo adaha ada tasan tamate ada tasan tam jadi dah doh ni deh mabat kusap tak mabat lang kusap te tan ni malam ate pukun kera pukun saya pukun tusu malam sidah te ngedola malam kami te mabat kusap te bartina klonan lang ngenap mabat mabat kedah alang doya doya kedah usita jam nono ha sangka saya nyam doh ka to nyam ake ka usikin ni tajam hati hati lang nutila lang lana ha ngenap ilu sayu te ha kate ha ka artina mabat kusap te jadi mabat kusap ni te ka artina usia am te artina abini ha atau beha am nono so hinang teh lah kanan kusap nak lale kapan jadi nak bat nah bale nak bat lim lah nanti aku itu tak mau bat kusap dah ngerak ayak menona bat kusap koring najak lalain ku hinang ngerak teh bareng kami apaan kami nubit bolote anana arti kusap kusap ni kami te pala mindah nyamdoh kami nyihudah nyamdoh mebat kusap kami lake ni anan arti tujuan aran kusap alang an tamjoh men ngio adat budaya sepun taman tam menona siha adat lang maring lang tam nati nanana rin tam lang nyam ngio judah ang dagaya taman sepun tam kate ya kita ngio nanti dia melak budaya sentam amte mabat kusap anan tengaran marung kusap
0: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, halang bara marung kusap panandi hati amai jok ngau menlong panai dahenaan ala ngejelo YouTube channel ha Kayan Ethnography. Okey, nunun marung dahun kayan ni adang telo te pala YouTube ini nang channel anandi ya. Ya, tini aku ngenap baraji daho tangan alang naiman Kementerian Komunikasi hati ngejelo saluran diplomasi ala bahate jok keselamatan rakyat. Pelitah madani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naihak daleh tam jarun pulu-pulu duman alang uhan hidi dahin telesan sayu ngeh peringkat dahin manau hadu peji teh hang agensi tam pejak lara tam peji teh lasan radio kayaan Mir FM ini aku sangbara marung lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darah telok daw tu ada ni atang daw miguna. Dan ni pitan da bulan pulu jih ma di anbara usan ha kuri-kuri ngaban ha da alam daleh Sarawak ni ona lebih ni an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik loka onan jima pulu da bulan pulu ha jima tek ji katayak lah kaum dah peminat bela da sesadik dia amina sang nyinang ada wak nahwa jima okay, jima an kio sang tek usan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik malam an kio sang usan pelaan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik loh ka domigo pluji da bulan pulu jima domigo an kio sang tagak Nusite Usan, Levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam ankiok sang te Usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik lahom. Hana lasuk dao jarun telok dao ni ankiok te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Te laho jarun telok dao ni ankiok sang te bahui belare jadi hak dale hudik putung-putung dao ya. Thank you Manita Malang Maring Peji dahin Radio Kayan Mir FM Mawilang Kurik Man Adi Pukun Telok Junangan ni Itam Sang Nyinang Norepa Sang Klanghi Tejo Pembentangan Belanjawan 2027 Alang Anbara Kenan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim Perdana Menteri dahin Menteri Keuangan Tam Malaysia. Ok dahin Agina Tejo Belanjawan Alang Sang Anbara Nan Mauk Sayu Man Urip Dana Norepa Mauk Sayu Man Urip Tam Rakyat Malaysia. Ini nah kahumkah belanjawan norepa belajar alang sang anukeh mendaleh tam Sarawak laho. Ya mitam ni malang teh kelang hire do kayan aku nginah dan kelak bara dengah menakui alang teh konti ni gejelo Facebook live tam hak page Radio Kayan Miri FM page Radio Kayan an kelak bara ke nuno tu ge lundau hang ngaban kelak jakani nun hade kelak lebih ni ka dahin ho bina dan kelak mau pendapat kelak harapan kelak teh jauh belanjawan 2027 alang sang an bentang lebih ani. Ya, manita malang teh ujung ala nalun jakani laho pleh sayu teh ala manau klo ngina atang hen sayu palangavan alang an klo tuju ngina mentelo alang teh kakah ka jakak telo teh kakah ti Halida telo ti wi telo onyawat nyawat ke norepa na apui ka ampai telo leka uli na lewi ti anaram lelan apui ha Lida telo ti behe hane bing kenan di norepa bing kenan uro-uro alang ane tegang Halida telo ti. Okay, piah-piah ala keselamatan Tek Jo nunun tua hadui lang antelok na putung-putung dau. Etam pejak larah tam lebih ani aku sanggeri telok kelenghi cila golang kenan joli jengan dan mina pelalu pejoh te alam belanjawan pembentangan belanjawan 2027 menoh anena lagu nyimu halam ka mentelok lima radio kayan Miri FM.

beberapa negara terus dibentuk melalui perancangan yang mengambil kira keperluan rakyat dan aspirasi Malaysia. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masa depan negara yang lebih mampan. Jadi, kita orang kena ambil tahu dan ikuti perkembangan Belanjawan 2027 melalui saluran rasmi. Belanjawan 2027, ekonomi diperkukuh, kesejahteraan rakyat diberi perhatian.

0: Ini memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
1: Silakan.
0: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Ketua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, liqad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindan 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tahniah yang dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh, melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang tujuh dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minimum dan menetapkan gaji minimum pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta ringgit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan, dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan

terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahir kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh tersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua pendapatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7000 kilometer jalan raya dan 1700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat.

Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100 ribu lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk memanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. 15 juta ringgit dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana 130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam
era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan

teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan juga mengucapkan tahniah kepada semua menang, yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan 240 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan 460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada 6,000 kepada 10,000 ringgit setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan, kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak 935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turut memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille.
Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tusiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru, kafa, guru takmir, imam, bilal, tusiak dan noja dan marbut. Tansi ada petua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan satu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam, tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudnya, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang raya diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas, setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen, namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen, tetapi tekad melakukan pembaruan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan.
Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027, kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa dapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas keuangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazkirah Pertua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat, darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada daripada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertaluk
tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Pertua, di sinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik.
Inilah maksud intergenerational responsibility. Wad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wad pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, oke, tinggal sana ke kami kami ke jaya dengan laka usai tali dia ke Nyamir FM yang pergi nani loh lepas ngeringa dawan dengan siaran langsung bajet 2027 ya lepas angkin kona Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kami kami dek pemungkin jaya dengan laka usai tali dia ke Nyamir FM ya nyok tiga tahun lan kami kami mong sana ke ya ilu on aku dah memang janti loh lah bersiaran tapi nanti kempis-kempis kan nak ke ikam dia pemungkin jaya dengan le ikam dia temu kalau mata mesej ke live chat ke ina ikam mata tu mesej cemah ke kebaca kini kuma ikam mong ya ya nyok tiga tahu kuma Veron Rose ya temu kerja dengan le Cina jam telu ora ya ya kuat nak ada budget kak TV apa ya okey tiga tahu kenapa dah bring ke baja ya berkata nyokong lo singkat-singkat liwai tu yang tepat angkat belarik ya pemu kerja dengan le tiga tawelan kumahi kemung sana ke ya jadi ia Cina Bintulu ini panah le gay awang kat Bintulu dawa okey kem dia tem kejai ngala ka usai tali dio nang tau ini tau lemah pi entah bulan puluh oma 2026 ya harap ona lepa utu-utu ya ikam ngiak kemutu hanang bajet 2027 ni tak en yang lepa ona jawapan nah lepa ona ipa ya dau kemipa utu hamna cinpuyan ini senganak ya ko basik nang singket angka-angka ya ilu ke tisen kudak kado ngan begin apa singket dasar ngan implikasi dini dengan kos udip pengulik gayeng teknologi dengan ekonomi hilun ase nang jaka ya kena ini ya jadi unpa dia unpa kali use ya ko ban sa ilun at pas untuk ke STR ha ini ke klok kusi ko mai lomo sang nak nang peruntukkan sumbangan tunai rahmah STR ngan kenapa sumbangan asas rahmah Sarah 2027 ya ke ngempaul arti pala 46 bilion ligit dalam perkata asyik dengan puyan ina kena ini ina na puluk lemah bilion ligit ya jadi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ya pas untuk nang bajet 2027 ini mung ida dia terima STR ke dengan pekinapa Sarah keterima Sara abek ca atau 50 ligit ca bulan atau apa ca ibu ayah atau ligit ca uman nah utung lan inah ya pakai tiga ngana berhemas ngana ke bantuan ini pa nak peniga pala PN juta usah dia layak terima hidi ngana rakyat Malaysia umun pula ayah uman tekempau ya biun penerima yang dia biun terima STR ke terima Sara Madani pengaduk ca atau ligit ya okey bantuan ini ya ke nak dua liwai inana kena tau raya Aidilfitri dengan pekinapa kenai tau hari kemerdekaan lah ya atau kebangsaan ngan nak ke peniga atau nak nak peniga kuma pengaduk puluk telu juta rakyat ya pemungan ida dia dalam golongan M40 ha, jadi perintah lepas tujuh ngan tai memperluas lah ya penggunaan SARA ini ya ya ida ke sukat beli barang-barang basak atau barang-barang segar lah ya ke 2 atau 26 pasar tani farma ya un ke petipu negara oh ni ca puyan yang tiga ni ca dengar yang tiga lan kuma ilumong ni sekarang ke ya ok tiga pikam dah bersiaran dengan lah kau saya tahli dia ke Nyamir FM ya tepap salam ni nuas dengan lah kita pengeringan detik belian Cina DLK

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2. Dance while the record spins. DJ Lack for going harder.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tiga soalan ke kami kembali ke jaya dengan leka usia tali dia kenyam FM kena jam tepat nak ini 50 jam ini 8 jam lemah kita tahu-tahu ya kena nak tepat cerita pas untuk bajet 2027 ini ya kaduk ya lu ke cerita pas untuk ini lah sehingga nakik nang tahu-tahu dia cah bantai ini kira ke apa ini tu nakik ke mekep siara letau ini ya dan mungkin apa kemudian lepas mata mesej ke live chat ya tiga tahu ya kuma Philip you Philip Surang hello ya selamat tahu lemah kuma ya ini dawa tiga saya tiga tawai okey tiga tawai ngan apa kenapa dalam nasi ke ini nang Ca pemuya nak ke kelok kusir ku mai lomong medan projek ya ke ngetiga la pedang bilun mirek na awang kuma Sarawak ke peluak se identiti lah ya jadi nada tira elepa naicin menteri pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ngan ini pa dalon nasik nang reka bentuk ke dalam terminal ina ina na edah ketima deng ngan pekinapa peluak se keunikan seni ngan pekinapa warisan ke tanah Sarawak hanumun ke utara negeri Sarawak ini ngan pekinapa dalam nasik ke ini nasik nang kepakaran ya anai cin ida dia penggiat seni pan kini ya ida dia un gayang kerja ujo tempatan dini nga masa-masa melala ya kesukat nak sumbangan dalam projek ina oh jadi nasik capuyan yang tiga ya ke peluak sik nang puyan nak ke pendengar ilu identiti ilu numun kat negeri Sarawak kat utara Sarawak kat Mirek kinilah medana projek ke ngetiga lah pedang bilun Mirek ya ala nilai pengaduk 440 lemah juta ligit ini ya ok nasi info ok kusi kumai kami ya bayak lan dengan kira apa ini tu nak suka bersiaran dengan jam tiga tawalan lan kumai kemong nempam tau enam hikam ke bersiaran dengan DJ Lenik ya ke bersiaran empam ilup tegok tau minggu ya tiga tahu aku mereka mong sana kek pekuat ilu jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah ikam dia cen pitu ikam dia suka bersiaran dengan lah sehingga nak tepat cen umat daduk kalau pot daya ataupun cen pasen-pasen bio ya tiga tahu ilan aku mereka mong sana kek dengan nak kini apa ikam dia dalam asa cem nak tiga kata asa cem sehingga nak ke ianya dia kena ilup tegok lanang tau minggu ya bana nempam di jalan nek pasal ikam nya dia kena sehingga nak ke napa ikam pakai cablian yang pembayaran ini cin Diana Nini kimat ke kimat ko jadi harap kimat cep tiga tu akina harap kimat cem malak ke ke ake malak ke kampung ma tegok lo nang tau tau dia jah baik.

0: Okey.
1: Jadi nanti kita pada agih belanja teringan kan ke pengeran nanti perintah tu
2: betul.
1: Tadi. Jadi laban kena mansang ke tu pelajar kita. Laban nak segi berguna benar. Laban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar ba tikas secondary aja dia tahu.
2: Ah betul.
1: Jadi kita tentu ya sekurang-kurang tadi laban nanti ni tu suba lebih lagi perintah Sarawak. Bisi kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mada. Sekurang-kurangnya tadi siti rumah panjai tahu ke siti ruang bilik siko orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi.
2: Jadi habis dari degree.
1: Habis dari degree. Laban utai tu kemaya ritu perkara yang nasi gigi berguna.
2: Betul.
1: Lebuah kita ke dekat belajar udah yang tadi lebuah kita ke dekat ngigak kerja. Laban bunyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi. Pemandai ngau pengelandiannya mereka digigak orang main interview. Orang nanya laban buah kita yang tanya. Okey, nuan bisik degree, dua bisik diploma. Labannya orang akan mendak nama pengelandian nuan.
2: Betul.
1: Tanya ya.
2: Ya. Siti lagi tu bisik deman. Laban tadi Puan Penny yang bisik jebut berkau ngau sistem perubat kita minum Malaysia.
1: Ya.
2: Tadi mereka bisik dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 ikut lutur kontrak. Mereka diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu. Jadinya Siti hari berita ke mana meh?
1: Ya cukup mana.
2: Bagaimana lutur kontrak Pak Munua kita di Malaysia tu?
1: Ya ya. Lepas itu kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di dunia kita. Orang ke namanya tadi lama nganti lutur. Udahnya tadi bisik kurang nurse. Lepas kita yang ada dia tu mayuh balas sedak ke gawat nurse tadi. Ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpuh. Sedak gawat ngagi Munua tasiak.
2: Ya.
1: Jadi kita harap ke atur tu ia ke terubah dekat di pejalai ke perintah ia ke namanya ngangkat ke 9,000 luto kontrak tu jadi luto tetap sikit patutnya.
2: Betul. Yes.
1: Sikit patut laban ba aku ba penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tau nak bisik dutur.
2: Betul.
1: Laban ngan jadi lagi refer tema kata nanti setakat tanya derisa aja kini tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
1: Kak pernah lagi dan nyonyu jauhnya berdau kan.
2: Ke hospital besar.
1: Penyakitnya lagi nyonyu dah majak nyadi senyadi. Jadi kita berterima kasih kepada perintah atau kuda rep jalai mungkin ya nak ngetu di tojak na jes.
2: Ya.
1: Jadi ya munyek ko jakok pini ya mai gitu dah kanya ya ame yang saya kini ri.
2: Okey. Nyedenya ame tentu bala peningnya tu bisinya. Tucu peningnya berita mana tadi lagi Sara
1: udah di
2: kau perintah boleh 1,500 dua kali bayar tadi?
1: Dua kali bayar. Sebab dah orang raya.
2: Kau pincin meh?
1: Nyapiap meh. Saya dah ke pincin pegak pan bisik megak. Saya dah ke nyak gi. Aku cukup temukan hati ngege saya dah ke veteran askar tau. Bepincin tau kena saya dah ya tetap boleh megak. Dan pincin saya dah ditikik pemandu minimumnya 1,000 ngege 1,300.
2: Yeah.
1: Siti berita ke cukup amai mana tau drama hujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edmund. Mungkin itu kira kena kata betul kan?
1: Nak kata betul atau apa? Aku rolananya ni. Udah kukur yang mata melihat tu. Umas ke siduai, umas ke siduai. Okay, okay. Jadi, okay. Beri besar terima kasih lah Jesau. Ngagi bala ke udah bergulai dengan kita. Ada sepengalaman pengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih. Mendiang ke Prambu Wangangga Belanja 2027. Ungkup. Kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Pak Simon tak bawa ke buka. Jadi, datu lagi. Ini ke Sada Lemai Bulanggau, Rolana.
1: Rolana Gilbert.
2: Okey.
1: Bye-bye.
3: Tapi puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku,

0: Terima kasih kepada semua sponsor serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita tentu bendung menyertu YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI

Ya, si konyadi api, si konyadi air, si gaya ya orang benuang angat bersulu, benuang rindu bersulu. Okey, setiap lagu hari Reza Rehob gulai ngau Sakura Diana Dawi joget ngigak sulu. Sama lemai saya boleh sejalan ngau YFM ke lemai top ningau. Lemai hari 5, kena 10 hari bulan 9 tahun 9 hari bulan 10 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemah itu nah. Udah nyingkang ngakai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Lebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Kita hebat tahun 2026 tak berasendar ke hari itu nah. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Tante ajak pihak harap kita terus mujur dalam semua pengawal di kerja gerai megak ya.

Cik peningat kita yang tadi tucum, panjai tucum kelemai tau ne. Sepengudah ninga bajet 2007 tak ke perambuang dengan belanja tahun 2027 kebaru dari bantai ke PMX tau ke Ari Ahmad Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti, berita mana ke bisik dikunci, bisik dibantai bajet 2027 tu agih belanja STR ngau sara ditambah ngai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk rahmah tak ke STR ngau sumbangan asas rahmah ianya sara tahun 2027 sudah ditambah ngai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebelah tu. Kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim adah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya ne. Hanya dari berita mana ke bisik di bantai bajet 2027. Jadi ya berita kesili lagi tak dengar kita berita lemai hari YFM tu lagi pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Okay, terima kasih kerana peningkat kita ke mengkam gulai sejalan dengan YFM. Kalau ke lemai tu bawa sedar lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi nah. Jadi sebelum kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ke lemai tu setiap lagu Ari Cat Jelema setiap lagu joget megak joget buah periak.

0: Assalamualaikum, balap ningam. Temu baru kita dalam program Hello Wise Sri Aman. Nama berita kita jam dia to. Harap ke semua belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban. Jadi kita uang kita besari-sari. Sarito Ibian tau ke Steven tak pasilai ngau kita dalam program Hello Wise Sri Aman. Pakai selama mai kita mayo macam berita hari bagi menua Sri Aman. Kelimpah mai kita berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi berita keterubah kita ngenang sebengkah pengerami. Jadi sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu to program yang di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman. Di pejalai ke berseriwai ngau pengerami kuih bulan. Jadi pengerami kuih bulan tu nang sebengkah hari pengerami menjadi kita ti beban sel Cina. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megah Sapit Menteri Pemansang Pengelandek Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang merek pengagati nagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kakek kawal mensia mayuah serta alai ngemansang kakek pesaka budaya bangsa Cina. Ya mega di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngegar bak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak mega tradition bangsa ngambil ia merawan di peda. Nyarumbak program tu mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu diudah manggai berumur 70 tahun ke atas serta ungkup bala anak Raban Surakup diudah nyulut bak perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayato mega Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP bakal RM30,000 ungkup Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman serta RM20,000 ungkup Surakup Hakka Sri Aman. Nya berita ke terubah kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur di pejalai ke empai lama diatur barumah tini mungguk ruan Sri Aman. Lalu tu sebengkah program diatur opis peliliah menua Sri Aman MDSA enggau kerjasama J3K Rumah Tini mungguk ruan Sri Aman. Program tu megak terima kerjasama hari macam opis perintah di belak datai ngemujur ke megak program tu baka upis polis tau ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK TBC berkongsi ke penerang berkawal ngau jenayah cyber pihak megak upis peliliah Sri Aman MDSA tak berkongsikan info berkawal ngau cara ngulih kelisian serta permit tak dikuasa upis tok. Pihak megak upis pengerai bagi menua Sri Aman ngenatai ke penerang tak berkawal ngau cara nyeliah ke penyakit tak dibaik nyamuk serta upis pengerada api ngau penyak penusah bagi menua Sri Aman tidak tak berkongsi ke penerang pihak megak ngatur demonstration cara ngenak perengkah pemadam kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi Encik Anthony Abel Cendan, Chairman Upis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Nyak tadi berita kedua, tu berita ketiga. Kalai berita ketiga tu, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program, ia kena kumai program Randau Ruai. Dia udah mujur diatur berumah James Sapa Atas Baru Pantok Sri Aman. Program tu mayanya udah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti, tuai-tuai raban bangsa enggau pengari rakyat kena muntang kaki pemansang datai bak menua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikenak negap kaki macam pemansang di menua direk. Mayato mega Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan mujur ngagih ke belanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkap komuniti pemansang anggap pengenikuan genturong peniau rumah James Sapa atas baru Panto serta RM5,000 ungkap Biro Indo Sapa atas baru Panto. Nyadinya berita ketiga dikenatai kengau cara ngelansa. Kita juga ngelansa berita keempat. Jadi berita keempat tu, sebengkah jakuk gerah ia kedatai hari upis lumba ngomayun Sarawak. Timadah ke stadium terbuka Sri Aman dekat ditutup tak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dia pejalai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak. Ngemana pihak mereka nyedia ke stadium Sri Aman tu berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menurut Sri Aman. Tidak ada yang dekat diatur bak stadium terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ila. Sebarang tanya berkawal dengan perkara atau tahu bertelepon dengan agensi pemansang lomba ngomain Sarawak Zon Selatan. Engkau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin nombor telefon yang 017-8832-600-017-8832-600 sekali ke tahu bertelepon dengan Encik Yuf bin Bujang Sana Ani nombor telefonnya 019-866-9196 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat, lalu tok berita kelima. Ngelansak moga berita tok. Tidak berkawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi menua betuang. Berserimbai ngau hari lumba ngomain menua, hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak. Dekat diatur bagi menua betuang. Dekat di pejalai ke sebengkah pekit ianya pekit nyura. Diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ilak. Dipejalai ke bak Dewan Penglima Rentap bagi menua betuang. Pekit tidak dipejalai ke tu nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ia ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sidak ia ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 ikut ia ke dulu ngerjistar dekat ngau bak kategori besai tuai pekit nyurak berserimai ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak diatur bak bagi menua betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerangan kesili atau telefon ngagai Puan Hafizah lumur teleponnya 016-6776-682 016-6776-682. Tok kebenarnya, sebengkah program yang kediatur upis pemansang Mensi Mayuah ngau kerjasama upis nembiak lumba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita di perkongsi kedulu dalam bawa Hello White Sri Aman ke sekali itu. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bala peninga, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibian atau ke Steven Tapasilai kudap gunsing kita peningat berita bak Hello Y Sri Aman. Ia sudah macam pesan berat ia ke bisi disurimak kami hari peningat WFM. Berperinah dulu dengan setiap lagu Ari Gani Hasan, seminat bertemu dalam mimpi.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan tu 25. Pesan ya kena lah di hari kaya kita kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningai YFM kali pesan ke terubah atau pesan mati dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman anak Dennis Garit kalai pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau di Nanga Kelanga Semurun Julau Batang Murun Julau kami belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Tri Aman Lubuk Debak di Bintulu Sibu Mukah Kuching Pian Megak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Hospital Miri. Lalu ni yang Right Pio anak Herman Leman tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur ke pendam Gereja Anglican Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur Bak Pendam Gereja Anglican Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita kesili lagi tak bertanya ngagai apa ini yang tu ianya Herman Leman Bak Lumur 017-8048-9037. Pesan kedua tu pesan mati datai hari peninga kita itu ianya hari John kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Kelabat Bintulu Granja atau ke Indai Bulan Amoy atau ke Indai Cut Ngau Cigu Sigar di Tatau Indai John di Kuching Piamga kawan belayan di Sri Kai di Rantau Kiran, Pulau Brunei, di Semenau, Berinau, Bukit Batu, Selidung, Kerangan Ma, Ensurai, Ensungai, Mendalam, Rantau Kura, Lubuk Pasu, Tubai, Teban, Piamgak di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, Piamgak Kaban Belain Kebukai, kenaklah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong Anak Bugek, Jawong Anak Bugek tau kapai John dari Rumah Bujang Rantau Kiran Medamit Limang. Udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10 2026 Bak Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Rumah Bujang Rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong Anak Bugek tau kapai John udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10 2026 Bak Hospital Limbang. Lalu niang Jawang Anak Bugek tau kapai John tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya Bak Rumah Bujang Rantau Kiran. Lalu maya nganjung ampin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ya kena pesan. Jadi berita kesini lagi tau bertanya ngagai John Bak Lumur 017-593-7375. Pesan ketiga atau pesan mati datang dari Steward anak Albert Mono nuju kapan belayan ia kedia di Sampun, Tabuan Dayak, Merdang Ayam di Taman Samarindah Kota Semarahan, Desa Ilmu Kota Semarahan di Taman Melihah, kapan belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri biar megak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Albert Mono anak Kadir udah nadai ianya kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Lalu niang Albert Mono anak Kadir tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Riih Kampung di Bak Riih Mawang Serian ianya sehari tu 9 dari bulan 10 2026 setari kubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 Bak Pendam Riih Mawang Serian. Jadi ya sekali lagi madah ke Albert Mono anak Kadir udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian ianya kena lemai tu 9 dari bulan 10 serta dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 ba pendam Rii Mawang Serian. Berita kesili lagi top tanya dengan guys steward anak album Mono yang nyak bak nombor 013-759-5095. Pesan ke nangkan ketua datai hari ukas anak lagau nuju kamar belayan yang kedia di Skyu Aikad kerangan besar Bali Pulau Sibau Mujung kerangan layah kerangan arah bala arah kerangan arah Bali merirai Bali entawa Bali Batang Mujung Batang Sud kamar belayan di Sibu Jaya di Pasar Kapit ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tau pesan tu madah ke mbak anak danguh Mbak anak danguh tegak bini lagau anak jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026. Ni yang mbak anak danguh tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Bak rumah ni yang tumpu yang nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Bekun Kapit. Ia nyak kena hari 6 tu 10 dari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 dari bulan 10-2026 hari yang minggu. Jadi sekali lagi madah ke mbak anak daguh tak ke bini lagau nak jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026 ni yang mbak anak daguh tu dekat di Sengai Barumah yang pun nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Melekun Kapit ia nyak kena hari 6 tu 10 dari bulan 10-2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 dari bulan 10-2026 ianya hari Minggu. Beri taksi lagi tak tanya ngagai Junai tak ke way bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngatas ulit datari Aluang nak jilan nuju kawan belayan bak Geran Setumbin, Geran Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu. Biar megak dimiri ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke pengangkutan sulit yang ama anak tek ianya kena 11 hari bulan 10-2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi ianya bak sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang ama anak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10-2026 hari Minggu pukul 7 pagi kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah anak niang tu enyak dia nak jilan bak lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datai hari Dayin anak magat kalau pesan tu nuju kapan belayan yang kedia bak rumah kalang dengan baluh ngemah kenawit rumah nyalung rumah Suzi Lele sungai baluh ngemah kenawit kapan belayan bak rumah begina dengan rumah linggi nangga selaut ngemah kenawit di nangga ngungun dengan niruk dengan bat dengan jagau ngemah kenawit biar mekat di Kuching Sibu Bintulu Miri ngau kapan belayan kebukai kena larintai kena marito pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit niang sandang anak ucat atau ke indai sebit kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10-2026 ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10-2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke penguat ngetas ulit niang sandang anak ucat atau ke indai sebit dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 18 hari bulan 10-2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pasan 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke Siti Tok Peningal pesan ke Tas Hulit nuju kaban belayan ia ke diau bak Tuan Manyalang Lubuk Empit 100 Nengah Tuan 100 Lubuk Ijo Awik 100 Sungai Kerung Awik 100 Piamgat di Nengah Risau Cikgu Bennett Sebilik di Mega Park Piamgat Cikgu Dori Sebilik Mr. Laja Anak Guna Dindu Anak Guna Garan Anak Guna Sabat Anak Guna Kaman Belayan di Semumuk Nengah Ajau di Berbangai Akibat Piamgat di Bakar Sebuti Ngau Kaban Belayan Kebukai di Kuching Betung 100 Sibu Bintulu Miri Brunei piam kat kaban belan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang lancap ana guna. Kalau pengawak tu dekat diatur ianya kena malam hari 6 10 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai bat lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang lancap ana guna. Kalau pengawak ngetah sulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 ianya malam hari 6 pukul 7:30 lemai bat lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Awaknya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Lagu baru hari Rudy Peter dengan lagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peningat YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan belayan yang kedia di bawahan Kenawit, berjahit Kenawit, rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai B Sibu, biar megak di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, biar megak kawan belayan Kepukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu medah ke pengawak Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit kena sarito 9 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin. Kalau ya, ngetah sulit tu dekat diatur, kena pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, bak rumah kacau anak ajah, Bukit Kota Ulu Bawan, Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan sembiang 100 hari, nuju kabar nak belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kena lah rintai kena maditok, lebih kita kengelala niang resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ni yang rosak anak igam, ianya kena hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Bak rumah anak niang tu ianya jelina anak rosak, bak sublot 17, lorong 3D, Taman Sentoria, Jalai Stakan, Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari ni yang rosak anak igam, ianya kena 10 hari bulan 10, 2026. Bak rumah anak niang tu ianya jelina anak resak, sublot 17, lorong 3D, Taman Sentoria, Jalai Stakan, di Kota Semerahan. Pesan ke penudi tak peningai, ianya pesan ngetah sulis tang lumbung dan tayari layah anak sibat, nuju kabar anak belayan, ia ke dia di rumah Roland Bangau, Sungai Tisal, Sekayu Ayung, Ngemah, Nengendap, Batanajang, Merirai Kapit, Nanga, Ngau Ulu Lajan Sung, dengan Balanggat, Belawai Kapit, Musa Sung, biar menggak kabar nebelain kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, tetang lumbung, ni yang ganging anak anduk tu ke ini dia. Kalai ni yang, kalai pengawak ngetah sulit ni yang ganging anak anduk tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 8 pagi, lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur ba genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawak ngetah sulit setang lumbung ni yang ganging anak anduk tu ke ini dia. Kalai yang ngetah sulit dekat diatur kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 8 pagi, lalunya di lumbung kena malamnya. Kalau pengawak tu dekat diatur kena rumah, bak rumah ni yang tumpu, bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke BC di terima kami ke lemah itu, kita ke dekat natai ke pesan berat, pesan ke batang, tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com, tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Agi mengkam rinang kita ke lemai tu, bawa sada lemai kita ke lemai tu, lemai 9 dari bulan 10 2026, si lagu Ari Penny McLean, Nuan Milih Pagi.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, pukul 7 lemah itulah lagi peningat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Edward Langi ungkup Raban Kristian dan sebenarnya hasil lagu lama Ari Joni Aman Gulai dengan Roslin Jati Biang dan lagu Besrara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiapnya di Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliabnya. Lalu yang umainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh ikut anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balo sidok tu. Ayat 11, ku Samuel, katin wan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu. Benung ibun berdus di menua puang dien. Kut Samuel nyawut, asuh ia datai kita. Jesse penalu mesan ke nak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi, lebuh ia ti baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengerai mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yang nak reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menjadi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Ia nyok gak kedipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak kediguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu boleh nyadi. Amazing grace lah. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita boleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikrindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngeno anentri ngewel ngeno minyak kenonya tadi munsut David ngeno minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi. Balau sidak sekaban apa yang pun juga ngau balau orang mayuh kebisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya. Orang nak nyangkau nyatai ya kedi pilih orang nyadi raja. Sekali lagi menyadi kita indah boleh menilai orangnya deh, menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita tak semina medok gaya peniau orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tak neka-neka ia bayat. Tak penuh leban tatu tubuh. Tak neka-neka ia penelap. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi, kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bok menua, bok gereja, barang-barang dua.
kita enda nemu nama tai kudah nyadi bepengi dua puranya. Nyalah kita enda ngakiam sidok. Kita pandau nemu nama penyadi sidok ke jemah hilok. Nyalah kita mega anak ngakiam urang. Cuma kita enda nemu deh. Urang kedik kumbai kita urang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang ariti, ariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi, malik orangnya menjadi raja.

Jadi ait wine ke biso, ait wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau di kenok yo. Yo ngigo ngagain dua tindok di sangkok mensio. Ndak uliah di pelabok kurang. Laban cara ngojalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yo menjadi. Yo nyok. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang ngerjo pengawak ke mana? Nyaja. Kok belajar deh? Serta megok ke kok diajar. Lebih mayuh orang gay diajar. Bayar lima dia tadi. Lebih belum jadi debit ti dibaik ngaji semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya JC. Semil ngasuh sidaknya nuci diri dulu. Leban sidak dekat merit piri yang ngaji Tuhan. Semua sidak dia, dia suruh orang nuci dari empu dulu. Laban sidak nak layak datang dengan Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan ni deh. Lebuh David ni deh. Tidak datang dari mua puang ni. Baru nurun dari bas ni. Datang dari hari tinggi bun bedus ni. Tubuh ianya nang bau ampis. Apian mandi ia. Nyau bau peluah ia. Bau tenguang. Tang tajak ia piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ia deh. Nadai ke Nabi Samuel yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Samuel ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ia dipadah ke Nabi Samuel yang tak layak datang ngagai Tuhan. Nadai. Nama aku buah ya. Laban dia kena jin Levi's ngau Reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok aku buah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya tinggi bun berdus ya. Ya ndang sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya ndang sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Bukan semina belagu buat gereja ya. Tak belagu buat tukar. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah kau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri pada Z ini. Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntuk utai. Nadai suntuk utai buat menua puang dia. Namun tak misi ke buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ia tidik kengau ke ngagai Samuel. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti ndang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh. Nak ngira dini-dini dua sidak. Sidak tu dekat muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira maya buat gereja. Tau ke barang alai. Sidak tu nak radical ngau grace. Leban kita nak nemu deh. Ni maya Tuhan dekat nak tok palok kita. Ngenok anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Ni pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngigau orang tindang ya ever

pedinya. Orang tersedia. Orang tinemu diri tidak kerindu kalah talo. Menyedih. Dituk Ruh Kudus bisa ngejar deh. Bekerni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidik dari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur dengan pemansang bagai balok. Balok narbak ya. Jadi pegai ya. Dia tahu orang kebisi influennya tak diguna orang. Tanggalah kalau ngakim orang jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundi yang kedirimpu. Orang kebisi idea. Orang kekreatif. Berani berjaku ngeri ke anak biak ya. Bukan orang ke yes man ya. Bukan orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Tidak jadi tuai. Tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang ke bisi karakter. Keberani tantangan. Berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang ke bisi pengharap ke ya. Arab ke ya. Bercanggah dan kau cara manusia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkut kita terrornya. Ia anda ngecap orang nak pengelandia ngau pengalaman pengawak sedonya. Ia anda terkait hati mada ulah manusia ke mana berluar aja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngai dalam hati kita manusia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti di tujuam ya. Kata yang berniang ngai pemanah ulah kita. Kata yang medok qualification kita. Medok gaya pendiau kita. Medok pemisik kita. Kata yang medok ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti di tuck in. Biar pengguna tencur pendak. Ngena baju batik. Tuck in. Lalu nyok di pilih. Ya kena jen cari ya. Kedi sepit ngena pinnya. Rock steady je caknya. Ndak menyedih. Yang berniang ngegai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dia deh. Dia mendur pemanah. Dia mendur penelap. Dia mendur penyinu. Dia mendur penyiru. Leban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendur pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendok hati kita di dalam dia. Dia mendok siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man, speaking. Kata menjadi, bisa kalau kita minggu tu kini, tika nyerah kata diri ngagai Tuhan, ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita, nuan tu meh orang ting rindu kata aku, ku Allah telah. Laban kita ngai ngasuh yang medok penghidup ngau pengawak kita deh, bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menjadi ya. Menyadai ia ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nulak sedangnya. Laban aku nak ngira mensia. Nak cara mensia. Mensia mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menyadai. Ngakim orang ada pemisi orangnya. Nyok baru tahu nyadai ketuai. Ku kita. Laban yonang udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngaga orang kena ada apa? Ngaga orang kena ada namanya? Nyadi orang ke berita? Nyadi orang ke bernama? Lalu nyadi hero? Siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul? Tahu nyadi ke apostle to the Gentiles? Tuhan nukar nama ya Ari Saul? Nyadi Paul? Saint Paul ke kita? Ti nulis sempekat baru. Bebuk kudusnya. Mayu hagi Ari orang bukai. Lebih setengah ditulis ya. Siapa yang kau? Udah yati bersangkal ke Jesusnya. Ukai sekali. Tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak St. Peternya? Numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menyadik. Kita merik besai terima kasih ngegai Allah pai kita. Ti ngakim kita nya. Ngenak pengasih. Ngenak penyinu. Ngenak pengerindu ya. Ukai ngakim kita ngenak dosa. Ukai ngakim kita ngenak mata mensia. Itu baru amazing grace menjadi.
David dipadah kalah talonya, orang kengerindu kati yo. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat keris, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talonya, nyadi kanak yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak kengerindu kati yo. Seminok problem yang menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indo. Lebar reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya, yo tidak kerindu ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rasio yo menjadi, nanti kita nemu dirinya David deh. Di kerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tidak kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuah semua grasi gulayaf tibisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala tibisi ningo keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: สาดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarapkan bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke Senentang Anang Kelalu Jampat Ngukum serta belajar medak engkau adab. Jadi bala peninggal semua, kalau ke kita medak orang ti ngerja ke pengawak ti ndak ditemu kita ulu ilik tadi lalu terus kita bersangkok macam-macam senentang orangnya. Kelebih lagi buat media ramah, dia tadi kita seminak medak sitik gambar aja atau ke medak sitik video aja atau ke macam sitik komen lalu kita tadi muntang amat kita meri pandangan serta menilai orangnya. Sedangkan apa tidak pedak kitainya, engkau sebahagian mit aja ada cerita ke bendar sikuk-sikuk orangnya. Jadi berapa dengan semua dalam Islam, kita diajar husnuzon. Engkau tabayun. Yang ingat tadi, husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana. Serta tabayun tu tadi kita nyelidik siti-siti utai sebedau kita percaya tu ke sebedau kita bersadung ke ceritanya ke dedinga kita tu ke utai tadi pedak kita nyaga adab ya ukai seminak senentang kita berjaku adab, berjaku aja ukai seminak kita berandau aja tang mega lebuh maya kita nulis tu ke naib tu ke kita merik kumin ya tadi bak media rama bisik maya ya kita patut berjaku bisik maya ya kita dia wajak lebih mana lagi hari kita merik tu ke mansut ke leka jaku ti ulih ngasuh orang ensibanati tu ke nyibar ke cerita ti bedau ditemu kita pun ulu ilik ya. Jadi nanti kita medak orang ngagak penyilap tok ke salah tadi ajar tok ke tegur meh laban nanti salah kita kat ngajar tok ke negur laban negur tok ke ngajar yang tadi ya sikit tak salah bala peningat semua tang meh negur tok ke ngajar yang tadi mesti engau hikmah engau bahasa ti mana engau niat yang tadi kena ngatur ke utai yang tadi lebih mana lagi ukai kena kita ngelabuh ke orangnya ukai kena kita ngemalu ke orangnya. Jadi bala peningat semua jadi kasih semua nyak meh ibrah ti patut dibaik kita dalam penghidup tu sebedau kita menilai siku orangnya berunding dulu meh kita engau tanya ngagai kita empu dia tadi tanya jadi empu kita udahkah ku merti ke keadaan ya kebenar ya kita nemu ke nama ku tai ke benung di benung diasai ku orangnya tadi laban kita indak nemu batang kebenar ya perjuangan ti benung ditempuh orang bukai bakal kita empu lebih banyak kita tusah orang ada nemu penusah kita orang ada nemu apa tai ti benung diasai kita ke maya tu bakanya megak kita ngeletak ke diri kita bertempat orang bukai tadi anang kita lalu istilah ketika kena orang sabarono kena kurang tadi lalu ke menilai orangnya tadi ketegal apa utai kepada kita sekilasnya aja, lalu kita lalu kat menghukum orangnya. Laban kita hendak berada bertapak kasut orangnya tadi bila peninggal semua. Dia tadi meh sikit nang patut kita berunding dulu sebelum kita negur untuk kenyadung ke cerita tak dengar kita. Ngai ke cerita ke dengar kita tadi ndak betul. Tau jadi petenah ngagai kita ngagai orang ke empu di apa orang bukai ke empu cerita ke disadong kita tadi. Jadi bala peninggal semua anangnya dong ke cerita atau ke berita ke dengar kita tanpa kita tadi tabayun. Jadi berkenyak mega nanti apa-apa kepada kita bermua kita tadi kita mesti ke husnuzon dulu dan yang tadi kita tabayun kena kita nyeliah ke kita tadi nyadong ke cerita atau ke pitenah yang tadi ngagai orang bukai ngagai ke jadi bila cerita yang tadi bala peninggal semua cerita tidak betul dan yang tadi cerita nyau nyerkai dia tadi maksudnya kita tadi nyau nyadong ke pitenah. Jadi nyak meh adab kita tadi bala peninggal semua adab lebuh maya kita medak kita bisa adab ya anang cepat menghukum. Wallahu alam nak kata dulu kunci dia baik aku harapkan kunci ke dia baik aku tu tadi bisa mari manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita buat sadar kita terdekat datai bergulai buat YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Selamat lemai peningan, Datuk, kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 10 tahun 2026. Bajet 2027 agih belanja STR dengan SARA ditambah dengan 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros dengan dua company memansang ke pelasar peminta tiru dengan infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenap penerbai bilion domestik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

agih belanja ungkup duit bantu Rahma STR dengan sumbangan asas Rahma SARA 2027 sudah ditambah dengan agai RM16 bilion dari RM15 bilion seberatu. Lepas timantai ke bajet 2027, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit SARA nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Kelimpah harinya, rakyat Malaysia kebumur nak kurang hari 18 tahun serta nandai nerima bantu STR dekat nerima SARA Madani RM100. Bantunya dekat dibayar dua kali enyak sebedau Aidilfitri ngau sebedau hari Merdeka lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkam Raban M40. Perintah Mekah sudah bersetuju bantu SARA sama boleh dikena beli barang basah dengan segar bak 216 pasar tani fama di Selampur, Malaysia. Kemari SoftBank Group Corporation, Grab Holding Limited dengan Petroleum Sarawak Berhad sudah nyain sempekat langkah pengawak ti dikena pesawat memansang ke pelasar pemintar tiru AI dengan infrastruktur digital di Sarawak. Bak penerang sidak, semua kompeninya merah ke sidak dekat bersawup ngada ke plan dikena ngemansang ke pelasar AI-nya ngocara berenggar-renggat. Kerjasamanya megak dekat nur sidak berarti keperluan untuk kebisik dalam semua rantaian nilai AI, ti nyengkam AI compute and services, teknologi maju, robotik, pengerja pengawak, enggau pemansang komuniti. Kaul kerjasamanya dipercayai ke kena nyukung tinjau menua Sarawak, tidak mansang ke ekonomi bergerak tinggi, tiba pelasar ke teknologi, kelimpah hari ti uling angkat ke infrastruktur digital, enggau konektiviti di Malaysia. 337 hari 527 ikut lutur ke bisik nerima panggil gawak di Sarawak, udah ngeriput diri gawak bak menua tu. Menteri Pengerah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke di Sabah, pemayu sidak kudang report diri gawak nyak bisik 336 ikut, hari 528 ikut orang ke bisik nerima panggil. Enggau nyak pemayu berlalu tua tu dang report diri gawak bak dua bengkah menuatu, manggai 63%. Di kena merangsang berlalu tua ngeriput diri gawak di Sabah ngau Sarawak, dia upis Menteri Pengerai udang angkat ke pemanah tur, ti dikena nganjung berlalu tua tetapnya gawak, arinya ari atur ti ngadu ke sistem e-houseman. Balalu tu temegak ulih nerima allowance pertukaran 100%, ti nyerangkum allowance makai, bayar sewa hotel, tambang pemindah enggau sekedak penguntung kebukai. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri dekat Merit Peluang Ndut Sarawak mandang ke identiti ngepesaka main asal menuatu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin berada ketukuh dalam terminal kebarunya ilak mereka patut ngayan ke pemanah seni ngau pesaka main asal rakyat bak utara Menuatu. Nyalai Raban ti mekuh ke pengawak seni ngau orang dagang kraft di Menuatu diharap ke dekat diberi peluang berjalan ke ungkup sidak bak projeknya. Dato' Sri Lee Mansur Kejaku tu bak pengawak libat urus bergulai ngau upis kejaraya Malaysia gerumpung main asal Raban seni ngau orang dagang kraft di Menuatu. Projek angkat ke panah Padang Bilu Miri ti bungkus RM445 juta dipercayai kena nambah ke agi kapasiti penumpang ngagai 4 juta ikut setahun enti dibanding ke ngau 2 juta ikut ajak jam ke dia tu. Industri buluh di Sarawak patut nguing ngagai pengawak ting luar ke mayuh hasil ke berga. Sapit Menteri Pengatur Mengeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh, pada keperkara tik bansa tu boleh muka peluang ekonomi baru ngagai industri di Menua tu ngau orang kegawak bak menua pesisir. Nyalai pengawak pemansik ngau pemansang kebekaul ngau industri buluh patut semampai di Pecalaika ngambil ketat mansut ke hasil ti boleh nangko peminta. Hasil tu nyengkam bayu arang, kerusa rumah, lantai buluh, panel komposit, barang kraft ngau produk hari tubuh. Datuk Len Talif Mansur Kejaku tu leboi ke menjadi seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita datuk benda mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Projek Jalai Teku Pasai Siung Ngagai Kemuyang di Sibu dekat Nyadis Bengkagi Pemujur Besai Bab Pengawal Engineering di Sarawak. Direktur UPIS Kejaraya JKR Sarawak, Dato' Kesiri Morris, mendakas kedari bagian dalam projeknya dekat Nguna Struktur Kenglengkung serta Beringkat ke buliah 704 meter pemanjai. Tok Undang dikenak mutar ke penanggul tanah payak serta taut terkerap, kelimpah hari tinentu ke jalai kedegagaknya taut entap, likun serta tan. Enti udah tembuk ilak, projeknya mekat dekat jadi rekod baru dalam industri ngagak projek, ianya struktur ngelengkung serta Beringkat ke pemaduk panjai di Asia Tenggara. Projeknya diatur berjalan nitiah ketimpuh lalu disadang tembuk dalam bulan 9 tahun 2027 nyinila. Sekedar projek air pipe diatur benar diperjalai ke Bak Sitak Konsel Negeri Krian di Stratuk. Kawan Konsel Negeri Sitak Krian, Freddy Beliak, padahal projek tu ianya projek di Ulus Betan, Berayang Ngomudung, Tapang Ujan Kup Ibus, lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta ringgit diperjalai ke ngena agih belanja hari Perintah Sarawak. Projeknya disadang temu dalam bulan 5 tahun 2028, lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai, ngau 2 buah sekolah pemberi. Kebagi kandang Munua Ulu Gerencang, projek air pipe ti dikemudar ke UPIS Menteri Pemansang Tupuk Pendia ngau wilayah, diatur agi bak Peringkat Nur Penyanding Penemu berjalai ke survei. Kerimpah rinyak palan pemersi air bak kaki Wong Megak sama dekat diaduka. Berungkus RM240 juta ringgit, kapasiti palan pemersi air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sehari ngagai 60 juta liter sehari. 32.7 kilogram dadah Erimin 5 sudah dirampas bak sebengkak operasi kediatur bak padang bilion terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saiful Izam Ishak madah kedadahnya di pelabak kebungkus 3.3 juta ringgit. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah kebumur 25 ngau 39 tahun bekak sudah ditangkap. Sindiketnya di pelabak kendang udang recap nyalah tu kenyau hari bulan 8 tu kemari. Kalai modus operandi satu ianya ngulih ke dadah hari Johor Baru dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siko hari sedua itu ditemu positif dadah. Seduanya mekau dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal dengan kes ngerusak ke kedai tip berjual macam barang bak sekedap pilih menua, DCP Saiful Izam madah ke nakak ke dia tau, lima ikut laki rakyat mula tumpu udah ditangkap. Polis megak agi bergigat ke lapan ikut orang ngambil kenulung sidak mansiak kesnya. Nyalai polis minta mensia mayuh ke besip penerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak percalai ke pansiak. Mensia mayuh megak udah dilalang ujaku, tindak ngasuh sidak ngerembai ke berita ke selebu bunga apa, titau ngerugak pansiak polis. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita di Baca Baru. Bajet 2027 akhir belanja STR ngau Sara ditambah ngagai 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenak penerbai bilion domestik. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosita Ampong, hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Kucing 0.3

0: YFM 101.3.
1: Terima kasih yang agak peningat YFM kaget mekan bulan sejalan dengan kami ke lemai tu kita akan bersih nyapa mekak hari grup FB ke seluruh nyukung YFM biar mekak kita akan bersih mendiang ke kami dengan RTM Klik. Terima kasih ke penginduk kita nak ngira bak dini indur kita dia jam kerja tu sekali ke kita antari burung kawak kini tak ke benung belolak udah ngetu ngintu diri ke lemai tu tak ke benung dalam tu jalan. Terima kasih ke penginduk kita na. Agi muka boleh sila ingat aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih ke peningat kita ke basic nyapa baka Jessica Itan. Terima kasih dari page peminat YFM pihak muka Induk Kenawit selalu lemai kau ya sebab jalan ke pengat nujunuan DJ. Terima kasih Gramuang Anna Grini yang selalu lemai DJ hari Julau bisi awal lagi minta putar lagu Ari Rick Anderson kau ya Bungai Pinang. Jadi yang Margaret Uncing terima kasih DJ kau ya minta putar lagu Ari Ego yang tadi melekat penginduk kena melindar Ricky Ribot and Desmond James Anyal Stamos David Stelov Mary Ubun Martin Mami Abah Annie Tinggi memang DJ Empu. Salam saya nak lenyau nak nembu lecuk Arya di Sibu Sindon ID saya lemai DJ minta putar lagu Arya Alex One Merampau. Terima kasih DJ saya sama yang megak James Miran saat malam DJ. Terima kasih James Miran mesti nyapa mesti nyapa megak enyak Lina Bugis saat berjalan ke pengat ujunuan. Sindon ID minta putar lagu Arya Alex One kena merindang semua peninga pihak muka hari kelebih kik ngakai grup peminat YFM Iban Station pemindang kita Jonathan Ryan selalu mai DJ yang genuan Pak Konti YFM mana hari kami di Pakan kelemai tu selalu mai Jonathan pihak muka Max Syakat minta putar ke lagu lama ke ya Tali Semaya hari Christopher Kelly kena merindang semua peminat YFM ke malam tu harap ke semua terperindang serta jaga meh pengerai selalu ini tinggi orang sibu orang sibu orang bertuang tu nah sebab jalan ke pengawal mana hari kami kau ya terima kasih memang yang si saya sama awalnya sarau tadi nah asai kedi sibu. Okey terima kasih yang agak ya peminat kita hari page peminat YFM bisi muka peningat kita ke bisi nyapa kelemah itu hari page YFM Iban Station peminat kita sisi dah kumit sebab jalan ke pengawal DJ. Terima kasih Nora Billy yang sebab jalan ke pengawal Ari Batu Niah mana hari kami kok ya Iba Vincent bisiknya apa megak. Terima kasih Iba Vincent Sandy Ann keseluruhan kemudian ke YFM. Terima kasih how Alex Delta Bina Wata Barau Ari Rumah Jonas Lajah Pentiak Baru Sekerang minta putar ke lagu Ari Salim Iklim kok ya Suci Dalam Debu nanti DJ kita ke malam tu bawa memindah malam tu lagi nah nebah kita lagu Pupu Bansa. Pian meka CMS Fred bisik menyapa meka adap kemujur berjalan ke pengawak Aris Tutung Haid di Kuching kau ya. Gramung Ana Greenang selumai di Jari Julau minta putar ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang aw lagi kena bahaya nah. Monica Malih Bunga meka Ari Miri bisik nyapa Andrew Ujai Masing bisik minta putar ke lagu Ari Igu Anthony melikai penginduk nuju kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi David Alu bawaan Ari simpan semunjan bela ringin minta putar ke lagu Bungai Pinang Ari Rick Anderson kena melindang raban ke suap berpesan agak yang lama tu agak DJ Empu ngarap ke muncul berjalan ke pengawal. Catherine Robin, tak lemai DJ semua berjalan ke pengawal Nujunwan. Terima kasih. Ladana Kangi Enjub, tak lemai DJ. Koya, sama lemai Ladana. Brody Muyang, yang megap bisik nyapa. Mana hari kami di Inkliri lemai tu. Rini Sabai, madah ke Gary di Serikai. Mana ke lemai tu. Lily Anthony, di Limbang dah ke hari megak mana di Limbang Richa Unup cukup minat setia YFM dah ke Agib Subun hari kami di Jalai Simpan Semunjan minta putar ke lagu Ari Silvia Banyi Mami Abah megak bisik nyapa Juni Ben Mariam Abdullah Merdan Ashadi minta putar ke lagu Ari Suelin kok ya tak ke lagu Stella Philips selalu ninggal nak madah lawa lagu pintai nah Buri Nyalu Selamat lembai di Jens, selamat lembai ke pengawal. Terima kasih Lina Bugis, Meraka Gayari Panas di Johor Sarito. Anita Nawai Muka Bisi Nyapa Ari Paku Sepawa. Terima kasih Ron Sepawa, Roy Kuang, Ron Semanggai Angto, Madah Kedirin Pumnum dengan ke YPM. Terima kasih Sherry Michi, J, Jang Ambe, Erika Anis Nis, Mas Diana, Muka bisi nyapa kita ke lemai tu bisi minta putukan lagu Ari Remjana Tup Bennett mana hari kami di Wak Pakan malam tu ko ya. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati hari peningat kita ke bisi minta putukan lagu bisi nyapa muka. Terima kasih ke penginduk kita, minta ampun nanti nak terbaca ke pesan hari kita peningat na. Okey, kita nak bahas dua titik lagu ke bisik pinta peninggal kita kelemah itu ke sekali itu lagu Ari Alex Wan Merampau lalu ditangkan kengau lagu Ari Rick Anderson Bungai Pinang sebelum dia ke tanduk program Randau YFM.

0: Okay, terima kasih yang kami dengar kita agak dimending ke program kami di YFM Mungkup ya lemai tu ya. Bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita ke lemai tu bisi temuai ke di kangau enggak aku ngisi program kita program Randau Pemansang sikit juga pemesai sikit udah di kelala kita sikit mesra rakyat pun ya. Okay, ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian Kabar Parlimen P29 Julau akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai ngagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi munyi ke udah disebut aku tadi temuai ke udah dugau ba mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng ia ke boleh limpang ke kita ke lemah tu tajak penyakit tadi enggak balai yang baru datang hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay. Tentu bukan banyak program ke diatur bak palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu berdua tu laun kira kemerit selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terbah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didinga kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari maya aku baru berdiri ba sitap pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru Parlimen

0: menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke menuju lah.
1: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke ari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke beranda ori pun tadi ya berumah datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
0: Boleh Jaku Iban.
1: Nyamai beranda dengan Jaku Iban. Okey. Segi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
0: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu segi bisi baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukulai aku hari mid. Tang maya aku berkempen. Baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban, kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nanamu aku berjako, tak aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah aku empu, aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu. Ya, kita itu semua mesti belajar meh, belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bugulai dengan orang rakyat. Ni alai mai aku berkapedin kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisi berjako bahasa Iban tu alam mimpi. Ni kira aku udah pas eh.
1: Kira-kira mainlah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Dah ada nanggul eh. Laban ngelamak tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala manyuh kaki ini dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang ngagai sita ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah bak penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh yang nguan parlimen ke di peganuan parlimen Julau.
0: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
1: Ya. Yeah.
0: Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Bas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung ngau negeri Perlis ngau wilayah. Tiga negeri tu lah.
1: Size ya.
0: Sama ngau size Julau tu.
1: Okay.
0: Jadi rumah panjai kita di Julau kira bisa kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisa sijil ngau rumah panjai ke narai sijil. Narai nerima karma ke narai nerima sijil lah. Yeah. Tu kawasan Julau lah.
1: Okey, hingga peninggal kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau sebening ke program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak sudah tebuk tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen Sitak Nuan Julau.
0: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau dia bisa pakar kita mainnya bedau bisa main ATM machine kita mainnya bedau bisa balai bomba kita mainnya bisa ke narai post office tu mudahnya kita itu sama lagi bisa isu stesen minyak. So to isu lima kepenting lebih hari ni lagi bisa isu pasal jalai internet semua tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa Julau tang Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit jadi ni alai sampai saat itu kita sudah bisa dua bisa tambah setiap lagi dia sudah nak buat area pakan sebelah itu narai ATM machine kita dia tu bisa setiap ATM machine bah simpan bah pejabat daerah din so kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba dengan isu ke stesen minyak dia tu bajulau bisa setiap bah area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sila kena PCS Portable Container System.
1: Okay.
0: Jadi kira aku pump sila ya bisa dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisa dua lagi

0: 2 atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya udah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau Sidato udah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
1: Jadi opis bomba kelas
0: kelas D. Jadi nanti utanya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke Siti Agi pasal post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang Mayo tu kurang lagi kena post Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nada yang jadi isu lagi ya.
1: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya.
0: Aman.
1: Okey, sebab kita ini kira ke sudah mansang kena.
0: Sudah mansang. Dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisik oleh menerima berita. Bukai hari handphone aja tang sudah pen oleh bisik satelit atau kena parabola oleh menerima berita ni. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu udah kurang lah.
1: Udah mesti beza hari jaman keliat ngau jaman ke dia tu
0: ni.
1: Okey. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Labannya tadi antara pemansang ke dah digagak engkau ke benung digagak ke dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat Sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah tu lah Bak Nuan.
0: Okey, jadi selain dari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai. Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi Siraya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru ada jendela satu jendela satu. Jadi tower tu segi bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu banyak lagi rumah panjai tu coverage. Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
1: Bungkur internet
0: internet yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadual bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Now aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi nanti kita benda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya benda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta jadi kira aku niak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang kira area Julau tu nak lama dah saya ku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu ke situ lagi isu air. Isu air kita dia tu bisa kurang ngau laban ukai ketegal lama laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Mai lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah subah nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
1: bertambah.
0: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade. Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area Lasi atau area Pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa fokus fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya pekak ke cottage industry, industri tempatan. Bantu ke orang Indo ke sira atau gagal kraft tangan. Soft skill, utanya yang kepenting. Engau pasal hal hari ke hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan engau termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Jelau, kita semua kerja rapat berkeni kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
1: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
0: Oh, nyame.
1: Okey, tu menang laban nuan ke penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami kenyadi rakyat tu laban kita visi kaban parlimen. Okey, bakal nuan bu tentu mega nuan tu nyadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak dibai nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nak ke tu nya lalu beda visi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
0: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal balai bomba, selalu aku sebut pasal hal air, selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisnes sebut, bisnes aku sebut isu nama tu isu lada, lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK, maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah, sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau, awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Nya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Nyeng kaum kuota sendur bala pengajar bermalam ne. Tadi Nuan bisa melansak senentang lada tu yang berhormat Datuk. Tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisi maya yang nurun bisi maya yang niki kena tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya tapi engkau ungkus racun baja. Jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke muka tanam. Jadi bak penemuan yang berhormat Datuk untuk si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkanya ulih nanam komuniti bukai utai tanam bukai bak penemuan.
0: Aku mendak laban lah sebab aku sebagai sebagai pengurusi lada lah. Dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebagai aku 19-20 bahkan nyame. Jadi aku tu bisa meda maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu sudah stabil, sudah boleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira narik untung mayo tang lagi boleh cover cost. MPB tu sila patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sila bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sila break. Aku bisa harap incentive sila ya boleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abah rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sidah tu bisik bayar break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sidah break laban rekod sidah nari update tu. Jadi nanti sidah boleh update ke rekod sidah ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Tang orang ke agi ke nanam sidah boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lama nanti sidah bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu boleh boleh bisa menambah bisi bisi nama tu bisi maya gin nanam lah.
1: Okay, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli nih. Ngambil ke sidak ke sigi yang meran kong ladan jadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan.
0: Lebih.
1: Bakat tua deh nanam lada. Aku dah baduk nanam lada tapi aku gini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan nih.
0: Aman.
1: Aman lagi beri agai orang ke sigi yang meran tanya lah.
0: Betul.
1: Pengawak petanam. Okay, tadi kita dah kenang tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pemegang kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai tau ke pelancongan lah bagi tanmu si tak parliman julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisi palan tau ke genturung menua ke bebukit manyuh air uung tau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai si tak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dariat hati temuan luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisi lah kini perambu ngagak si tak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
0: Jadi aku mendak dia tu utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya ratinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat ke bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk.
1: Yeah.
0: Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana, bisi orang berminat perancangan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sidak kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sidak oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu. Asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjakut bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan bawah julau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusah iman bisi ke gagal bisi giga orang ke hari semenanjung tu ngajar sira bakal kita empat lama bisi ngajar sira gagal clash back you know black berkulit tu tang hari tu sira oleh personalize nambah ke design hari ke local tu mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual ngagai ke pelancongan tu turis, you know, aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik situ kedai, kita mesti bisik situ pusat latihan. Untuk ukai nama tu, situ kebantuan pelancongan, situ kepetahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang biar tu, mayo sila tu, nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sila gagak, nanti dia tu. Agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datai sila pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sila kak gagak khusus, sila kak berlesen. Aku nemu sudah belajar bahasa kucing. Bayar ke 7,000 ringgit untuk 6 bulan. Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Sama dia gagal ke situ khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Sains baik aku mayo lagi orang boleh masuk. Laban ketegal ni apa? Bisa ke orang sida nemu jako English. Bisa ke orang nemu jako bahasa bukai. Bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua lagi oleh kerja. Bisa ke orang udah padok sida narik kerja baru rumah. Oleh ke sida nyari ketua gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngak aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Ya, lama kita berhati ke menua kita di Sarawak itu segi ya terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menyuah menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni
0: ngau tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat ngau kerajaan negeri Sarawak sidap pen fokus buat pelancongan nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sidap meli mas wing meli masin tukar nama Bono Air jadi tujuan sidap gagal utanya penguannya lepas sidak tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu patut sidak ngetu lah ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisi maya utai ke di pedak natural beauty segi bisi tu area ke aman hutan tu mayo nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sidak medak hutan tu boleh medak hutan bahasa Sarawak
1: sebab di mai sidak bermalam bah, rumah panjai medak budaya kita iban
0: betul
1: orang di menua
0: betul aman hutannya hutannya nak boleh di pedak di luar di tempat-tempat buka itu bahasa Sarawak aja orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar
1: tebal lagi nyamai gak boleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih julau nanti sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu ok jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita kini dengar ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ngisi awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam kami dua berandau Datuk lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tunya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya ok peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu ok lagu nama yang berumah Datuk
0: Anak Dara Ibu
1: ok penyanyi ya
0: Rikiel
1: ok bergulang sejalan dengan kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulang dengan temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Kalau manyuh kali ini dengan kami secara online mega, okay, RTM klik tahu ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu lagi dengan Randa Kebulai kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam tanam semula kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa WISTEC Sabah dengan WISTEC semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bagi ni ke sidak gagal perabot, bagi ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga nuantan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit.
0: Yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Net issue tu untuk jaga ke ladah.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piam enggak. Biasalah penguat kita memang bisa cabaran. Eh. Okay, aman, nuan bu tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Eh. Okay, itu pulai baru ngagai penguat nuan. Bak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan sikuari pengaruh rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, utanya dasar sama go hand in hand with kerajaan yeah. negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sida tu bisa gagak dual language program,
0: yeah.
1: sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan kepada orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma.
0: Iya.
1: Apa khusus STEM. Masa aku tanya semua tanya ke mana. Kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah.
0: Iya, iya.
1: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Nah, aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ hari ni boleh kan bantu ke pansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Termasuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisik peninggal kita hari pelilih menua julau ninga program tua ke lemai tu dalam program kita ianya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisik serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Ini adalah sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisik palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisik pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, yeah, bisik. Aku bisik 20 pusat hikmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisik setiap tempat bah serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bah serikai leban area serikai tu semua ke area area pekan. Nah, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai serikai ke beli barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa utai ke ditanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berhormat Dato, engka yang berhormat Dato ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau berdengar kita.
1: Oh ya, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff bah area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita nanti sama bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Uka Ismina ngembuan manyuh pangku pengawak yang juga ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana dari rasyau dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang natai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat dia Tuan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, aku tu mesti katakan gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagak tahun lepas mesti ke kita gagak ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fun Run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Leban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lebih bajet nak cukup.
0: Okay.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisa ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi engkau kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap pernah temisi rakyat dia ne.
1: Betul. Engkau aku bisa sama kagak-gak mai lagi aktiviti-aktiviti kraft tangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam dalam Niamey. Lepas aku bedak hari ke orang ke dia baju laut dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu, sida kerja offshore.
0: Yeah.
1: Tau ke sida kerja bah tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke Tuai dengan orang ke Biak. So kita yang bersama mesti mesti giga aktiviti dengan sida ya meh. Aku bedak biru wanita dia tu, mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu, biru wanita tu, sida tu pakai baju bajet tu semua, datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong sida hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga pemimpin kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu Webby Datuk, rumah aku dia kita inya di homestay, so aku minta idea nuan bakal ni ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan eh bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih lah julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita yang gemansang ke Prabu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi ngambil kita inya jadi nyata lah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temuai menua kita seru itu, tambah lagi kita ya sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Datuk, aku kira ke meri peluang agenuan meri kira ke naden tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap ninga kita yang kau bala rakyat nuan ba pariman P209.
1: Okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngai kita semua. Semua orang pendengar, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak, harap ke rakyat semua bulai ke mana, anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting. Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke dalam Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidak tu boleh hasil ke Mayo. Kau sirat tu semua gayu guru gaya namai tentang senang silap lindak tuan benoh.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Rumah Datuk kami kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Rumah Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan ini tengah hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat. Jadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak, ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi, pengelola YFM Iban Edmund Langgi, gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang. Sekali itu merupakan terima kasih ya ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuali yang ngisi program kita edisi keturubahya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua hormat Datuk. Jadi terima kasih ya Ngayan Wan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudian ya Yang Rahmat Datuk
1: Berkikis Bulu Betis tu
0: lagu favorite bala sedap biru wanita ni.
1: Oh,
0: kau bala tuai rumah
1: lagu rancak tu.
0: Iya, jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

Ayo sendiri jago hari bentana pernyang ke Malang Gorisa, aku udah juara ke malam itu tadi apa ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh ke ya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: sampai ke kemuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.
1: Awan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Ringgit. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta ringgit untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh, disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
2: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
3: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Saat itu, 9 Oktober dalam tahun 2005, bisik 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah. Kena berbayar di diatur. Buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program tu diatur, nang kena ngada ke pemerhati hati ngada misi mayuah berusai guna nyaga pengurai mata. Bapak penguat ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Berpenanggul, bapak pengerai mata 5% kebukai, disi ditemu tinggi ulang. Program berperiksa pengerai temuka diperiksa, balai lutut pakar Aripis Pengerai, Sarawak Society for the Blind, Balaban Pengerai Arispital Desai Sarawak, Balaraban Pengerai Arispital Lunduk, mau Balaraban Gelempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB, Mr. Joseph Craig, madah kesidak dekat ngatur menghadir program berperiksa pengerai kebakar tu ke Jemahila, kelebih lagi bak menua pesisir. Jerana Jerita Lamak Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
5: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak jumbur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau.

Junggur nampai munsuh tu dikumai, Junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan duar Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak Junggur Bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di bayi ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau diserungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lagu kena mengkalau pemerintah malam YFM. Kita malam hari lima malam minggu kita sari itu lagu ke Adi by Rudy Peter. 7 bulan 7 malam. Lemaknya wai, nanti buka kandung. Kadang-kadangnya cuma nak diri ya, 7 bulannya. Jadi malam tu tentu ya segulai sialai engkau aku Uncle Stone. Terima kasih lama lagi terus ngetan ke penghidup kita. Segulai sialai engkau kami bawa pemerintah malam semina di YFM malam minggu kita ke Sarito. Tentu ya mayuh program mudah di langgur pala kita ya ke belalak ba ujung minggu kelebih lagi habisnya tadi menuang berdiah nama kini utai ya kedega di gagak gila nih leban hari 6 tu di sian nur tindu semajari 6 besai. Okey, jadi apa yang enggak lalu ke peningai ya ke baru aja segala jalan kami bawa pemenang malam YFM ke Sarito. Terima kasih ya ke sukuang kita semua leban hari ya sukuang kita semua meh kami agi tetap terus membunyi. Jadi bau pengujung program tu ketiga jam kita ya ke live boleh enggak peningai bak konti YFM ke malam tu datang lagi dekat mic kita melian ke program Randau Ruai. Nama nak ini utai ya ke nyari isu buat sidak ya ke minggu tu sama-sama kita nanti sudah tu lagi tang sebenarnya agi terus mic kita berperindang bak pemenang malam lagu ke dibayar Gilbert Gawang ke sekali tu.

0: Nu baru tahu bapa Ben renau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasau kita kesal ucau. Laban semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Mulak nak macam kesal. Laban nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau pasal senam ke lalu nak uliah ligi kak ngena kelipuan ya irau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi tungak ke menua senam ya kelenyau ya kamu nak kini ibu nak kini senam ya ucau alam kita sama ninggal ke kita ranau ruai ke sekali tau love scam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati balik salam rasa cemu rasa aku nanti kena salam gini kena salam hilang sama ibu dia tahu salam rasa aku kian-kian kena salam kini belum salam lagi aku ulu tukun kayu ada dulu aku rasa salam lagi aku nama ucai ku memberitanya berbagai salam salam aku Lili beli seram. Bawa berjadi macam seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana gue yang ilah. Baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban enggak kerja di mana atas siap subaknya kena tipu asuh nyadi skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: lalu ada berita pasal senam teman-teman kena kita salam itulah aku nak makan tu sate sama senam kini dia senam
3: kasihan ayah senam aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din ya kuyus pen ayah seneram kunya
4: udah aduh megang meriput ngagai polis ngagai upis ke berkuasa mayu alain nur ngeriput kis atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upis lagi ayahnya upis sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO. Per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din. Ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Angle Scam. Nah, ya. Ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tem ketu. Nul sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apa pihak ne? Lawit namai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita bui sebab penun. Kada ndak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya bui bui terparuk gawa ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke dekelala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti.
5: Ente bakal kes bui subaknya. Bui subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa ke yang ingat orang ke nyebut munyinya. Ia kebaketau sikit mayu lah kes baketau. Orang ke dikelala ke sebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi ku medak ba kes neram baca ku ba namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia ke sesigat, ia ke berbajik. Nguntik orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama macam ni ke salam, gila tanggap. Lama menangkap salam, yang kasih ada salam.
3: Misi, aku mau tahu kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak ngau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama hamu ngadi senam nyadina. Diki kita inu aso orang nyua diri enti lelaki bekenine senam kada na udah jadi to kejua orang ulu tungku sengai wasa senam. Gadia senam ada tungku sengai bulu tuku sekali malam berjalan dengan sandrama. Sandram lalu benda bisa pun ya sandramnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakal tidak ayah sandramnya
5: bisa gak uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau jadi bisa sekedak ke dia baca aku mah lakak ke dia tau entahlah bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia nak sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nyak nak aku.
2: Mati? Lalu malah kati aku tersilap bayat aku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya uli pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uli makai nyamai na uli makai menukur yang na uli makai belawah oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balak gak sampai dia jabut
4: nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selengur. Bekenya aku sudah.
2: Siapa aku buka pintunya? Manuan, buka semuanya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini.
3: Nyak ayah gilap ngene ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngigak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
6: Oh, bisa ke rumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumo telefon tua-tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sida ya telepon ngagai de jilat ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sida ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Sia Mayuh Malaysia de. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Mensia tok dian de. 15 iko sida ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku ari sidak ke boleh diselamat ke
2: hidup senderam aku. Okay. Atai lipat lam dan aku ngilang senderam nasia lemas senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
4: Ketika bakal sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusurun dia yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik kaunseling. Ngau gerempuang ke mantu sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nadai nemu nak tusuk runding sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Selamat kami dua jabut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai seramnya semua yang dek nadai tiga ilau kedek lah senam jangan nama kai jangan mana sudah aku senam senam semua utai tiga kak gaya lima geng senam
3: utai buka itu jo aku utai tersebut dengan itu ia kena mana ajak aku kena setuju ngelamat tu sikit terterang gade. Raya gak maya tu satu. Ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyos minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengai mandi.
7: Umbau semingai busa ngau. Umbau semingai bak. Udah pulai aku tu dek. Udah selamat pulai. Terima kasih ngai kita semua. Terlebagi ngai kita sedua jilap. Ngau tu air rumah penting. Laban udah kiroh ngagak riput. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau seluai jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
8: apa nyeruruh yang madis neram? Ya tekenyit madah gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asurang telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau mukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang mukai di palau aja. Sedap dengan bangku ke bisik karannya. Asurang tangkap karan. Apa kan yang baik tinggalkannya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida sendram.
5: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dia.
6: Maku alit api. Maya dik datai pe ipot. Di bisik telefon aku madah kudah datai dia. Pangan induknya datai ngambil dik kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dik ngagai padam biluan dik ya?
3: Aku bisik pun tak gembal induknya. Ayah sendiram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya abah ipot.
7: Beketuk cerita ya. Amai induknya, amai ke ngambil aku ngagai perang bilun. Danya yang madai ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Tak mendak pemerannya aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asa yang depan cerita sudah sebilik. Kedekat mai bertemu dengan apa indah ya tadi. Bisik deba mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisi muda dribal ngau sikuk lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sesuai yang nuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegai garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri ku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Kak ku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya. Megai senapang. Udah nucul ke senapang ngegai keniang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenya. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asa sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asa nipu bala samari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyari upis dulu ya.
7: Dia magang ni sudah ya banun. Bak siti biliknya siku nyaga telepon nyari polis, siku nyari lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedap madah baik sedap ngagi camp kurung ketiga. Camp kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngagi camp kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jakut sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Perengka dalam tubuh lalu jual orangnya dia sendam. Ama menceritanya geringa pendiang.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurang ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang, Ya mai perintah tu sah kang atur teh dien. Bala mafia orang kejai empu kuasa dien. Sigi tebilang ngau dor berdagang ke Malaysia ditu deh.
4: Ari cerita de nya seneram. Artinya tadi induk talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke Malaysia nya meh.
5: Kadang-kadang dia tu benuang nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di bangun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi saya ketunggul sengayu aku tu. Saya keleka mata aku tu. Saya ketunggul jantung aku tu, tunggul hati aku tu. Nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

mi se mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai na di ba penghidup sekebra kita ina ucau ananda berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Bakal ke utai ke nyari. Bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika miri. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika miri. Yang kesal ucap.

0: hujan panas menyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama si dia nak seneng, nyabek kakunya pantun insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dia nak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mantan kemiri. Bukai nama mata dia ngai dinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indo janda apa ma mewai.
1: Bekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban ban saiban tiada disebut mali di kerja. Jadi semua utai tiada disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali ke datagang kitanya mesti bisi ke buah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku iban bok raban kita iban balat benar berkawal ngau cara tau ke jalai kita iban ngintu tau ke ngasih tau ke berbahasa katur berbahasa ke undang-undang berbahasa ke adat bahasa perangai ngaulah kelebagi bok kita ke diau di rumah panjai.
2: Pagi rewind.
3: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedai pedak kita.
4: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
3: So pagi pengajar.
4: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cak.
3: Oh.
4: Lalu automatik sedai ya jadi KGB.
3: KGB ya.
4: KGB.
3: Nama KGB-nya.
4: Spy Rusia.
3: KGB. Okey.
4: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi. Yang mendak kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya waktu bekas kita mendak sejarah perang dingin tu ca. Rusia tu ke Soviet mainnya. Yang nak perang US ya. Tentang yang ngasuh kunci sudah berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam. Apa perang dengan US?
3: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang ya?
4: Anak.
3: Oh anak.
4: Dia nama layak kita. Tentang anak. So yang layak kita cak.
3: Okey.
4: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: YFM Segulai Sejalan.

pindah dia tu kami mai kita meliang ke berita malam hari bagi bahan FM. Kena malam tu malam hari 5/9/2016. Sarawak menerima agih belanja hari perintah besar di bulih 16.2 bilion ringgit bak bajet 2027. Penyampaunya disin nambah henti dibanding ke ngawal 15.1 bilion ringgit tahun Siti Tukmali. Menteri Besar ke pihak muka dari Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara kemenu tinggi diberi ngagih meluas. Bak pemasang infrastruktur perintah ngagih ke 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah, Enggau, Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi jalan besar Transponil Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang Enggau Lawas dekat dikeluarkan bak ujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembu bak ujung tahun setitulila. Lalu Dato' Sri Anwar Mansud ke Jakutu lebuh mantai ke bajet 2027 bak Dewan Rakyat. Gedang Perkara Kesama Dato' Sri Anwar madah ke Perintah Besar yang nemu pengeran perintah menua di dekat kemasan ke Zon Ekonomi Khas Sibu. Tegalnya Perintah Besar dekat berkah ngatur awam rasmi luar tetap ke langkah kemasan Zon Ekonominya. Tau ingin kawam dalam sektor pelajar, kalah scholarship di tajau UPIS mengerja kawal perintah ngagai Nembiak Sarawak hingga Sabah begak ditambah. Tau dekat buka peluang ngagai 4,200 ekonomi nincing tahun nampung pelajar dari palan pelajar tinggi. Empat perambu undang-undang dekat dipantai ke bak awam Dun Sarawak ti dekat diatur berlabuh hari Sabtu minggu baru nyentuk 21.10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Bawang Nasar malah ketuk mungkuk perambu undang-undang RUU Belajar 2027 engkau RUU Belajar Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Area Diau 2026. Pengawak ngubah Area Diau tu dikenal ngatur baru Area Besai ke Dintu bak Area ke Sebakau. Lalu pengawak ngubah Ordinan Perpustakaan yang dikenal negap ke tangkup pengawak palanti anjing kawam kuasa numbuh ke Arki. Ia masuk ke Jakutu pengudah nguluk pra awam Dewan Dun Sarawak Kucing Sariku tadi. Dun Sarawak juga bisa terima 336 iti tanya dari Kaban Kursa Negeri lalu hari penyampaunya 240 iti tanya dekat di sawat Badewan lalu ia kebukai di sawat ngau cara betulis.

0: dia enggak pengajar sekolah SK Blipan Lawas, dia tuh ngasai kepalan alaya belajar enggak ngajar til lantang. Pengudah blok baru dua ringkat TBC 4 milik kelas tembu digagal. Projek kebungkus 2.4 aju targetnya dipilai ke agensi pemasang wilayah utara NRDA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tuk Mari. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan madah ke projek tu juga mengukur pengawal mengangkat ke pemenang 8 iti agu ngagak jematan jalan dua pilih kaki serta dinding pedagang tusur. Dia masuk ke Jakoto maya nemuai ngagai SK Belipat Lawas. Ngenang para kesama NRDA udah ngagih 160 juta ringgit lalu agih belajar tu dikena ngangkat ke pemenang infrastruktur pelajar di serata bagi benar limbang ketepal lagi udah dijalai ke lalu ia kebukai udah tembu digagal. Pemar geografi ngagai hari kena menukunya ugat nanggul dikena nentu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai rakyat nyengkawam bak kandang menua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rusdi Yasaini Cik Yusof madah ke komitmen hingga pengeransiang gawak beraban jadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dicirum datai ngagai orang ke dituju. Pemujur tu hasil hari bala pengeraja pengawak Cik udah berjalan ke pengawak hingga cukup mana tajak betapi hingga mayuh macam pemak. Yang masuk ke Jakarta bak maya nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kucing. Engkau terbak lebih hari 200 tahun, sedaya dekat meruan berjalan ke pengawal engkau sikar, oleh dikarap star 11, ngagai semua orang. Jadinya dekat kami baik kita melihat ke berita malam hari bagi bahan YFM, kena malam tu malam area 5, 9, hari bulan 10 tahun 2026, lalu berita yang sudah diung kita yang tadi, ditusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suyil hari boleh berita RTM 7. Selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: Sarito 9 Oktober dalam tahun 2005 bisi 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah kena berbayar di diatur buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau Worldside and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. Tujuh program tu diatur nang kena ngada ke pemerhati hati ngada misi mayuah berpengusai guna nyaka pengurai mata. Bapak penguat ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Berpenanggul, bapak pengerai mata ngau 5% kebukai, disi ditemu tinggi gula. Program berpersa pengerai itu juga dipersa, bala lutut pakar alipis pengerai, Sarawak Society for the Blind, balaban pengerai alispital besai Sarawak, bala raban pengerai alispital lunduk, mau bala raban gerempung diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB Mr. Joseph Craig madah kesidak dekat ngatur moyah hagi program berpersa pengerai kebakatu ke Cemahila kelebih hagi bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak gak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1800.

Ida Tiau, bab baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ekonomi tiket rubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki, mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udum ngautau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidak berkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission, lebuh ti mangkuk pengawal ya Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dunggau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikuro Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah Norian lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebai Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena

14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia ke sama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuah menyadi Robert Eady. Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung bukit mungguk sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigagak ari ramuk kedibaik ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedar Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

rock metal piako lagu Kribai Raman Meza Voice macam yang kedua pemberinang malam kita ya Sarito. Okey, jadi ya lemai ya tu tadi dia kita sudah mendiang ke Agih Belanja atau jadi belanjawan Ungkup Menua Malaysia 2027 atau ila. Jadi ya ketia saya kita bakia bisi berita manah kini ya ke bisi diterima kita Sarito tang kati-katipan nang ya tadi ya ngarap ke Agih Belanja atau mulai ke penguntung ngagai semua kita ya pernah menua Malaysia lalu apia mega ngarap ke tahun nah nyian ila ya penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ia kebisi disedia ke. Okey, jadi bawa pemerintah malam YFM datang lagi kita ke begulai ngau DJ Yun kita kalahin ke mendiang ke program kini kita Sarito out. Kini tak kini ya DJ Yun mai kita berjalan udah tu lagi sama kita nganti penataya out tang sebenarnya lagi terus merinang peningau bawa pemerinang malam ke sekali tu kita berperinang kalau lagu kedibai NK Yonggai malam tu empuh tua ya sepagi nanti ukai tua deh. YFM

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari itu buat episode ke-37. Jadi kini kita sehari itu peningah. Nanti kita berhati ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Sari itu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Pak tebal lagi ngagi kita nama Lanjak Entimau engka jarang didengar dalam kandang randau kita bersari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kena dai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedak peninga engka bertanya, dini endur ke benar ya Lanjak Entimau tu? Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Song. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelindung tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai. Lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan. Seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau ke lutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkut jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelo orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Ning kaum burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Ari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pemberanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis Aris Rata Dunia. Itu mendur bala pemansi Ari Unimas ngau bala pakar tok orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin duar tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati pekaul ngolanjak antimau ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai kedikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihon di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak kuribto, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayu nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam memendar kejelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyanyi palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke Reta Tengkira Bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi penggunaan fizikal. Penyulut kebenaran yang lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu Reta Tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya bak penghujung program kini kita sari tok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru ngonya aku Cheryl Ludan madah kediri mupo dulu ko bye bye.

Yang harap kau dah puas hati dengan kita di by DJ Yuan kita ya berjegau malam tu ya. Bawa program Kini Kita Sarito. Jadi program Kini Kita Sarito yang sudah dipilih yang kita dari dia Tusun Sharon Ludan dari YFM Bintulu lalu dikeluar ke kami tanduk yang malam tu area bagiban YFM. Okey, jadi nangkan ketuk lagi pukul 11 malam. Ya, kita ya dekat begulai ba lagu Pupu Raban Bangsa kita. Jadi sebelum kita yang mendiang ke lagu ke dia bayi menjadi kita hari bangsa Bidayu, bangsa Kayan, bangsa Kenyah go macam-macam bagi Pupu Raban Bangsa kita di Sarawak atau pukul 11 malam tu. Lagi dulu mai kita semua berperindang lau lagu Ari Raban Ethnic Transmission. Lepas ke diri pemenang malam Semina Ba YFM tentunya terang di dengar bala peninga kita di Bandaraya Miri ke malam tu ba frekuensi 95.7 FM terus segala-segala ngau kami.

kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau dawan nana dan pertas iya ga pertas tau kuno kuyako suba dan pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak ya iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut.

0: Dermaga Bengawan SES-9 untuk ulang jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Alamat Ali Subak serta kerja tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SES-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Di Serian, unia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Amai nang malam, YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

Benda mungkal lagu Pupur Papan Sakitai ke malam tu lagu kedua bayi M Bujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa lagi M Bujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang mega pada nemu ya kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia ukai orang hari menua tu lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ia tu bangsa Siti area tu pernah kita yang tadi bidayuah meh area menua adap ke

terus area bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerintahan kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerintahan kau lagu. Ya kebenaran trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan. Tau nemu ga main lagu ya kebenaran trending main jam ya kena tu. Ianya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayor dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu teriak. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu tai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita iban pah arah berperinang gau lagu hari Tony Pesman Bal irama pupu raman bangsa kita napuh napuh.

Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur sebaramaya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai peneka ati nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang, hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti ya dalam caku bangsa Lun Bawang, ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam caku orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau ianya tadi enti dalam caku kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai terus meni-

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami bak YFM.

Poin 2 kita balas tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyayap si dua arti. Ngerti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut ngagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu. Lalu apa mega dekat ngujung ke awak pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai dari terima kasih ya Mek. Oke, jadi pertemu baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bisi program timang kerabat tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keriri bawa pemerintah malam.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Radio YFM.

santai suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh ni.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: FM.
1: Utai tok nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tok pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tok nanti tok salah lebuh laki ko bini tok tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya. Nyak utai tok kak nyadi lagi dah. Daripada aku mentok.
2: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketua ya ruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi juru latih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasal. Nang betul.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

University train sida masuk sida belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita rindu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijayo.

juta. Jadi bekenya ke ti kita bisi penau kemahiran, kita tahu nggak orang ngadu ke pengawanya, kali ke kita tahu nggak orang bumai, kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft. Aku baru dah gaur do Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pebuno. Nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam barang.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

influenza A. Dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: đi nghe kế quái FM đây vừa lại sao cho bài sao bài
1: ấn tiết nín tiếc cơ bản xịa thì đi bây giờ lại cơ ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Diperam
2: ni. Teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pastor
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti gaik dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jaik ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun, ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta termeka ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam situ Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Tu lihat tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Jangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sida subak.
24: Sidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke benua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai baruni yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nak ya, lebuah ya, dah pernah kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa? Naka menggak nak ya, lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tak bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupul nya duige ya teluk manung waktu kuran besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: alaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menakai keperusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uang perangai kita, pesan tu, hari YFM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tau utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ko upsan nga guest mo bala peninga arat ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh kaya mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mak, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh ati orang bukai ndak nyamai, ngasuh ati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua bejakuk, berunding dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buaya ke lama
2: buaya fa
3: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedia radio coba. Dengar hidup tau.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyesuak ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dia menawa kare dio deto jai kini ini buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai kutai deknya aneh kaku mejabut aku tukar ingat 2 pagi buai bekeni ngadu kutu
1: ngena handphone pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kengena jana Asetronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke anto alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak mendengar radio yang harta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngena cara moden nemu dek ni nemu dek cara temu den kena kurang
2: 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang mun

0: Anang ngambil jalai muntang titau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai penbonio ungkup semua. Bukai palan nuar-nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Betulkah kitab gulaengo kami buat program anak miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Bergulai Sejarah.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: gałkami DYFM.
1: Samplos 9.8 FM.
2: Segulai, sejalai.
3: Kelimpah hari tiga itu karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
4: Agi bisik ianya itu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sembilia kelebih lagi pada dapur lau. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu berarti ke bakal garam kini, biji yang kini, atau ke nama lauk kita cari tahu kini. Ya kau kau berarti ke sidak kini aku berarti ke lah.
3: Berau bisik kenadai.
4: Beras kini bisik kenadai.
3: Anak nanti yang nadai
4: nih. Anak nanti yang nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Contoh yang nyedia kan ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
3: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilia.
4: Ia mesti nemu nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Artinya pedulinya.
3: Nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
4: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Namo teh kenjadi borong bilia. Okay, dari segi apa makai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajak kau tadi ino kenjadi teladan. Dalam kita berarti ke menyuhane kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan namu namo teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi, nato nak berarti, nato nak peduli kau tanya. Laban betul kena utai daripada ayah dia.
3: Aman.
4: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berarti peduli serta berarti ke utai baruang bilik kita.
5: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

kita. Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Yang diulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Dia dekat berkongsi kejaku Tuhan. Aram kita bersampi dulu. Terima kasih apa kami tidak serga. Lepas sudah ngerak kami dan ini berhari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, lebih kami ninga jaku Tuhan, ngambil pelajar dari ya ketau jadi kelalau, pengiring, penghidup kami sehari itu, dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Jadi pelajar pagi itu, dikumbay aku, pengarap menjadi ketuai. Lalu ayat kita, ribut Luk, bagi 15, ayat 28, madah menyitu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mansang ege ya, mai ia tamak ke dalam. Luk 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luk 15 ayat 11 ngagai 32 tu dikumai kita cerita nak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kita nya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita siku apai ke penuh pengasih ngau dua iku anak lelaki ya ti lelang. Laban yang kebenar bisi dua iku anak kelelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang bakal anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi lelang. Laban bau jong cerita tu, ya agi di luar rumah bersekang ngapai ya kengumbuk ya tamak ke dalam. Tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua nak nyak sama lelang. Siku lelang di luar rumah, ya ke siku lelang dalam rumah. Nyak nyempama ke kita ya. Amat kita bisi di dalam gereja. Tang kita tahu amat lelang bekas sidak ke mabuk, sidak ke nyunal, sidak ke ngerumpak, ke ngencuri, ya ke ndak di dalam gereja, tau ke de dunia luar din. Anak ketuainya di pedak, kita bakal nak ti mana? Ya nadai udah ngemalu ke nama paya, tau ke ngayah kereta sidak sebilik, ya nadai ngegaulah, tang ya udah rajin bekerja lalu nadai kalau ndak senurut ke jaku apaya. Tang tajap ya, bisi utai salah amat dalam jalai pengarap menjadi ketua itu. Laban bab pengujuang ya, ya balak ringat lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besai digagak. Tang ya berdiri di luar lalu bersekang laban apa ya. Selagi adik ianya bisi dia, ya tetap ngai tamak. Pada jaku ke dikena ya ditu. Ya nadai nyebut adik akunya, tang anak nuannya kuya ngelaban apa ya. Kadang nak berkenyak, kita duduk hari lah kini. Bersekang ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Kau dah mai tamak ke serga sekedar orang ke pegedi tau ke dekengai ke kita kini. Salah pemutus Tuhan nyelamat ke orangnya ku kita. Lalu bakal menjadi tua itu, kita balar ingat, lalu ngai tamak ke dalam rumah Tuhan. Nak patut utai bakal tu tau nyadi ku kita. Tang tu meh utai ke diajar cerita sempama tu ngagi kita. Cerita sempama tu sama bakal dua itik ke dulu harinya dalam Luk 15. Ianya pasal bedus ti tesat ngoduit pirak telinyau. Ndang dituju Jesus ngagai mensia ke ngumai diri manah. Lebuah sida pengumpul cukai ngau sida ke berdosa bergelumu ngelingi Jesus. Laban sida rindu dekat ninga jaku ajar ya. Sida parisi ngau sida pengajar adat belabuh mutap ku sidaya. Ya tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sida. Tu
tu tengok juang ke Jesus nusi tiga itik cerita sembama pasal lutai tilang tau kelenyau ke udah de temu baru udahnya dua itik cerita sembama ke terubah ngau setengah ke terubah dalam sembama ketiga tu sama bisik siti tumpu siti fokus ianya utai kelelang tau kelenyau lalu udahnya. Lalunya nyimpama ke sidak pengumpul cukai ngau sidak ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegaya. Seminak dalam cerita ketiga tu, dalam setengah ti kedua ya, baru kita medak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sidak parisi, ngau sidak pengajaran dat. Sidak tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang ke dikeji serta dikemaruh ke sedaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sembama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditembuk ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri. Lalu oleh buat apa ya tamak ke dalam tahu kena. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup. Ianya laban lebuh Jesus nusui ya. Sidak parisi, ngau sidak pengajaran dat. Agi bisik peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu. Ke sidak ke pengumai dari mana. Nanti dibanding ke ngau sidak pengumpul cukai. Ngau sidak ke berdosa. Allah Ta'ala apai, ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar, dan yang megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Betinya, semua kita lagi bisi peluang diselamatkan. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami ti penuh pengasih, kami merik puji kenuan laban Tuhan dan dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami, ngau Roh Kudus Tuhan, ngambil ke kami polai ngagai rumah Tuhan, lalu boleh penghidup hari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninggal, ngami kesedah ingat ke Tuhan lalu datai ngagainuan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngagai Tuhan tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami boleh nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninggal pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Nugal, Ugal, Anang, Jarang, Dagok, Sibulang, Kaki, Benih, Anang, Besai, Padi, Kitai, Rugi, Rangkang, Gabuai, Magang, Tunung, Ngau, Api, Kitai, Ganyamai, Nugal, Gawak, Lantang, Ati, Daro, Gati, Gagok, Nadai, Ngacau, Kaki, Batang, Gauda, Buai, Umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ngau minyak simpan dalam kali Tukwanaka jaku nanyi nanam padi Pagilak kekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batuna udi
1: Lepas nuan dani pagi hari Kati asa hati nuan Namau tayo lam runding nuan Biskendak kita ngasai hati di lantang Mek kita dani kesaritu Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja tak di ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rendeng kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita ulen nagang yang tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut

Munyito. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pangiraw na liulih muay penusah kitay. Tayong ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitay kesarito. Ia sudah diungkup ke kitay kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitay kesarito. Kanang kaluirau ke pegilo, anang kelutusah bekenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam getusah kutai terdekat nyadi pegilo lusa, laban ia bedau datai manso. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilo, laban pegilo cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilo lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kediagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sidak bertanya, dor sidak minta. Nda berasa inya besai ke sidak? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tenggira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tu tepatu dikerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Serang sakit angau lagu hari Melissa Francis. Lagu kenangan pun ke pengerap pagi saat itu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita saat itu peningat. Bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi saat itu. Jadi saat itu hari 6 kena 10 bulan 10 2026 dia tu berpengerap pagi kita pukulan aku Nancy Tambun Takaisi. Jadi tusun program berpengerap pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berengkah maca pesan berat ke bisik dikatai ke kita ngagai YFM. Jadi pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi dia kita dekat buku lain dengan Mr. Melangi ba leman berita. Lalu nyak meh tusun program kita buat pengerap pagi saat itu hari 6 saat itu. Jadi udah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita kelebihan bagi berita ti nyadi ba menua kita. Anak gue yang ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari. Tu lagu hari Timothy, pekayan kemaya hari. Pengerap pagi YFM.

0: Saya suai medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
1: Tami puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siko,

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

di Simbadat Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Ya, lagu dari Sherlina Nesal dan Nam Pengrindu. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Hanya dia tu berkenang berkawal engkau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR engkau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh hati mantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat nerima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuh ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah harinya megak dia rakyat Malaysia ke umur tak kurang hari 18 tahun serta nada nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri gau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ekor rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah mega sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikena beli barang basah gau segar ba 216 Pasar Tani Fama di Selampur Malaysia. Nya berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR gau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi agih mega ngenang sekedar agih berita ke bisiknya di menua kita.

Ya, no one mungkir janji. Siti lagu hari Andrew Senangalai. Lagu kena merindang kita kelebih lagi. Kita ke Barantu Jalai. Jam kedai tu pelabak aku Mayu. Kita bisik perambu pagi tu. Engkanya bisik ngerja sekedar pengawak kini. Tak ke bisik megak. Kita ke nurun gawak pagi tu. Oh. Jadi tu lagi ngenang berkawal ngau bajet 2027. Kalai Sarawak nerima agih belanja di Perintah Besar. Boleh 16.2 bilion ringgit buat bajet 2027. Jadi penyampaunya bisa nambah nanti dibanding ke 15.1 bilion ringgit buat tahun tu. Dia Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakar agih belanjanya antara ke pemaduk tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri sudah dikeluarkan. Lalu Section Limbang Gau Lawas ada kena dikeluarkan buat ujung tahun tu. Serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk buat ujung tahun Siti tu ilak. Akhirnya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai buat bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke diau di Betung angkanya bisi perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup buat pelilih menua Betung hari Minggu tu elok andur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai Upis Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalan ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu sekedar jalan ke ditutup ianya Jalan Besai hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalan bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung. Lalu jalan ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalan berbangai nyentuk ngagai jalan besar jalan padih gerai lalu nyentuk ke ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban. Biar megak jalan hari piten simpang debak nyentuk ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 udah berengkah kemari nyentuh ke ngagai hari Minggu tu lah bawa palan transformation menu pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur perjalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Virus Lewis Endak Mudah penggerak pagi YFM.

Ya, pukul 7 tu lagi dia kata dekat mendengar aku maca pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jakuk gerah atau kenatai ke dia tu kalai huda tu lagi dekat maca pesan ke bisi di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
3: Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita ke bisik pesan ke bisik di kedatai ke dekat di kedatai ke kita ngagai YFM tahu anjuran dia tu tahu kirim ngagai WhatsApp konti kami atau ke email kami hanya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan tiket rumah tu peringat kalau pesan pemati ketik rumah Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan bak sekayu Aigat kerangan besai Bali, Pulau Sibau Mujung, Kerangan Lanyi, Kerangan Lai, Kerangan Ara Bali, Merirai Bali, Entawa Bali, Batang Mujung, Batang Sud, Sibu Jaya, Pasar Kapit serta semua kabar melayan ia kenglala Mbak Anak Dangoh. Jadi pesan tu madah ke Mbak Anak Dangoh, Mbak Anak Dangoh atau ke Bini Lagau Anak Jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Yampu Lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit. Hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur Bak Pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Junai tak ke Wei berlumur 013-577-9347 atau ke ngagai Jenny berlumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Mbak Anak Dangoh, Mbak Anak Dangoh tak ke Bini Lagau Anak Jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi ni antuk dekat di Sengai Barumah Yampu ianya ba Lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit. Hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba Pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi pesan tik kedua tu peninggal kalau pesan pemati mega diterima Ari Rosi Layan Anak Andiang tau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke diau ba Garu Serikai 4 Buah Rumah Panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 Buah Rumah Panjai Kerapak 5 Buah Rumah Panjai Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan, Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk, Pisang, Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nangai Bus, Sungai Rumput, Engkabang, Menggeris, Dua Buah Rumah, Sungai Pasir, Ajabe, Sedi, Empayang, Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratua, Panjang Ruban, Dasir Seratua, Sungai Kabar Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratua, Nanga Keliak Krian Seratua, Sungai Raba Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangul Sebuyau, serta Kabar Melayan, Ekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng tak ke Apai Ayak, tak ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat dintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa tau ke Tuan Rumah Jawa ke Lama Sungai Kerubung Selalang Serikai serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat diintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, atau ke tuan rumah Jawa, Sungai Kerubong, Selalang, Serikai. Serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Datu lagi megak maca pesan kebisik dikenatakan kita ngagai kami Pak YFM.

Kebenar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit dah lepas pukul 7 pagi. Jadi tu lagi macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari Cikgu Jacqueline tau ke Cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banging Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar belayan buat rumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, enggak rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai, enggak rumah Belang di Kelintang, di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William, enggak rumah Genetan di Pidek Sebuti, kabar melayan ke dia di Bakas, enggak Pakut Sebuti, di Seloi Gudang, enggak Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kapal Melayan yang kediau di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu ngau kapal Melayan yang kenglala Singgo anak Genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani, anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta tau ke Indai, tuan rumah Lani, Banggeng, udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayu. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari ba pendam Anglican Sungai ba pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani, Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni yang tu dekat di tu Belamayu malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 udah tengah hari bak pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi pesan tik ke empat tu peningat. Kalau pesan pemati hari Dulis anak Engkaya, jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri, Kucing, Ensawang Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuah, Batang Oyak, Tam

Konselor Michael Engkail Anak Bunyau tau ke Apai Sin atau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026. Bak rumah Luruang Selatan 2G Jalai Ambir Sibujaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 ianya hari satu. Nanti jadi nanduk pesan isi pesan tu baru kalau pesan tu madah ke ex tu rumah konselor Michael Engkail Anak Bunyau tau ke Apai Sin tau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026. Bak rumah di Luruang Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya serta niang tu dekat di kubur kena 12/10/2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekarang lagi pesan ke VCD kena tak kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat tau ke Inai Idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia obat rumah kalang nanga baluah ngemah kenawit. Rumah nyalung enggau rumah Suzu Zilili sungai baluah ngemah kenawit. Rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit pia mega kabar melayan ni ke hadiah ba nanga ngungun nanga niro nanga bat nanga jagau ngemah kenawit pia mega kabar melayan ke dia di Kuching Sibu Bintulu Miri serta kabar melayan ke Ngelala niang sandang ana uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sandang ana uncat atau ke Indai Sebit dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6. Jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu ba lot 2501 Tudan Desa Ras Fasad 6 Jalai Desa Ras Lurung Desa Ras 1B Miri. Jadi penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Dayan anak manggat tau ke Indai Idi balumur 019-868-1291. Jadi pesan ke Siti tu peninga. Pesan kata sulit megak ikut cuma Ari Lewelin lawas anak Julian tau ke sayang Ari rumah sangat sungai Ruan Ruban Betung. Jadi pesan tu dituju ngah guys semua kabar melayan ia ke bisik datai Mayarabat tu tadi. Jadi dituju megak ngah guys kabar ke kala gawa begulai ngau niang tu ba Jabatan Penyelidikan Wilayah Selatan Betung ngau ba Jabatan Pertanian Sarawak Semenggua. Pihak megak dituju ngah guys kabar melayan di kedua Sungai Tapang, Sungai Rarung, Berayang, Berayang Ulu, Berayang Ilik, Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup, Ibus, Nanga Draw, Suri Tengah, Entawa, Suri Aman, Metung, Peluga, Sungai Anak, serta semua kaban belayan, ia ke Ngelala, Niang Julian, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Julian, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang, sehari tu kena 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sangat sungai Ruan Ruban. Nya pesan ke bisi diterima kami ba penggerak pagi nyema agi bisi pesan ke bukai kelebih agi pesan pemati dekat dibaca udah tu lagi lalu anti jemak ndak dibaca ba penggerak pagi kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca ba awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi terus kita mendiang ke berita kita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli tu lagu hari Stephensa Stephanie Karung.

Ketua Batuk Batang Berita. Sarawak menerima agih belanja dari Perintah Besar 16.2 bilion ringgit bab bajet 2027. 1.5 bilion ringgit pemerik khas ngagai Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jon tahun. 4 RUU dibantai bak awam Dun Sarawak kena hari satu tu. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambong buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar Tip Bulian RM16.2 bilion bak bajet 2027. Penyampaunya bisa nambah nanti dibanding ke RM15.1 bilion bak tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang Datuk Seri Anwar Ibrahim madahka agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagam benua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih RM3.3 bilion kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah enggak Sarawak. Di Sarawak surat setuju terima ke bagi jalan besar Transborneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang enggak lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tu Ila. Datuk Seri Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangunnya Perintah Madani nambah ke penyampau pemerik khas 3 kali ngagi Sarawak ngau Sabah ngau penyampau interim dia tu RM1.5 bilion ti dekat dibayar sebedau hujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berunding ke peminta ngau guna pemansang buat 2 bengkah menua tu setipak ngau tangguh pengawal nasional Hari Baru Sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah awam bergulai ngau Perintah Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan dur nentu ke cara merik nintin tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya dipadah maya nyambut Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching ke 16/9 tu tadi. Pemansang Perengkah Guna Rakyat bak kandang mudah pesisir patut dikemerat bak agih belanja ke diberi Perintah Besar Tip Bulih RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Mada agih belanja ke diberinya dikarap ulih diperjalai ke ngau manah nitih ketimpuah ke udah ditetap ke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat bak kandang menuh sisir. Ia maksud ke Jakutu mengagai media lebuh ngenang bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbangunnya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak ti nambah ngagai RM16.2 bilion ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai ngau hasil penatai pemisik benua. Tu dikena tentu ke pemansang oleh dipercalai ke pengelantang ngau pemayak rakyat. Yang maksud kerja kutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. Empat perambu undang-undang dekat dibantai bak awam dun Sarawak tidak diatur berlabuh hari 1 minggu baru nyentuh 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Mada untuk mengukur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engkau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Aridiau 2026. Pengau mengubah Aridiau tu dikena ngatur baru Ari Besai Kelintu berari ke Sebaka. Lalu pengau mengubah Ordinan Perpustakaan nyak dikena negap ke tangkup pengau palan tu yang kawam kuasa numbuh ke arkib. Ia maksud ke Jakutuk pengudah nguluk awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megap bisin rima 336 itik tanya hari 40 ke Bandun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tingawal perengkah guna pelajar engkau infrastruktur rakyat di Lawas, Majak Dikmata. Tu dikena tentu ke projek ke Bekawal, Tembuk, Nitiah ke Perambu serta merik penguntung gagal rakyat.
Sabit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, madah projek ke udah udah tembu ukai semina patut nitiaka spesifikasyen atang mega oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Yang madah munyinya, rambau penemuai kerja ngau sekedap projek pemansang ngelingik jalai punang di lawas. Antara projek ke nerima perhati, ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat engau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus RM27 juta. Projek tangki tik ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air nak kuat ti ditapik peranak bak 11 buah genturung pediau gelingi Jalai Punang. Peranak rumah panjai bangkit Kemantan nak di Sepawah. Dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari projek ngagak jalai semin bak belakang rumah panjainya udah tembuk digagak. Projeknya dipejalai ke dengan hagi belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, madaka pengawak ngemansang ke perengka guna. Buat rumah panjai patut diperhati ke, ngau siliak nyengkawam jalai alun, tik lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek berguna ke perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat. Dikena nentu ke agih belanja dikena ngau teratur. Yang madah munyinya, buat pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi perintah ngau pengari industri dikena mutar ke guna operasi serta nyukong pemansang zon perindustrian bebas Samajaya di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madaka pengawak jadi ke servis di tahu dikarap bakal bekal air ngau perengka guna infrastruktur mega berguna dikena ngetan ke pengarap ati orang beranak ke pokok. Tok mega dikena ngadaka peluang kerja serta nyaga rampak menua ngau pengelantang rakyat. Yang mana bunyinya bak awam komiti ngau pengatur Bak Awam Komiti Pengatur Taman Perindustrian Sama Jaya di MBKS Kuching. Awam nyapgak bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur ngau nitiah ke atur rampak menua nyengkawam pengau matau influen ngau pengurusan sampah. Berita tik ke penudi. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM beri bantu perumahan ngau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendia raban orang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuaka Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil bak sebengkah pengerami kediatur bak genturung pendiaunya. Yang madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasai ke rumah ke lantang serta likun agi kelimpah aring ngelempong ke tatiang penghidup sidas biliak. Inisiatif tu mega nyukung pengawal LKIM tideka ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal nyedia ke rumah ngau bantu pemun. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kadang ujung ke berita pagi, saat itu batang berita dibaca baru. Sarawak nerima agih belanja dari perintah besar RM16.2 bilion buat bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai buat awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaka berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Nyadi ke buah kenan, Pak Muay di Kalak Rembus ke Banaraya Kuching. Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tijerias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Bukai semina ulih ndur kita nimpai tebing sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar Banaraya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
7: Ku dalam sari itu, ianya rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Ianya balai induk dara kegagau medok penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikena munyituk. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai, nakak pengagau meh balok induk darah sidaknya serumah baka rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah, lebuah medak penatai balok bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu, rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
8: Hai aku Priscilla John Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM channel Astro 871 live Facebook TikTok podcast Instagram Twitter RTM klik serta manyuah agi 24 jam sehari YFM segulai sejalai.
9: Pengerah pagi YFM.

Ya, Siti lagu di Jenarina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Gujung ke jam dia tu pukul 7.55 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru berlengah kami buat YFM, ke baru mendiang ke YFM. Dan kiranya di ni Nur kita dia tu nama ajak pengawal kita, harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur maganya. Jadi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026 kanya bising itu hari pengadar sehari tu gaya hari di Bandaraya Kuching mega pagi tu manah beringat, harap ke mega gaya hari di menua kita manah magang serta nyaman dur kita ngerja semua pengawal kita. Kelebih lagi kita ke bisik Perambu dekat Mindah kini sehari tu engkanya bisik dah berdanji kini ngau balakaban di Wisbili engkanya bisik dekat makai serumpuk kini lemai tu bisingin tu hari pengada laban sehari tu 10 hari bulan 10 hari bulan depan manah harap ke semua pengawal manah magang di kerja kita. Oh, jadi pukul 8 tu lagi dia kita sama benda yang ke leman berita pukul dengan Mr. Ed Melangi. Tak sebenarnya tu lagu dari Penny McLean Ngumbai diri kuat program pagi YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

kita kita ke minggu tu peringau. Maka selama me aku datai baru ke minggu tu dalam program Leman Berita. Program kabalak benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datai aku ke minggu tu. Maik ke kita 5 itik cerita. 5 itik gi kisah kebisik udah digempuru. Digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang agak Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke minggu tu peningau. Aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam ku yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun mariak siku Indo. Dia runtun yang mariak Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa nama ya? Nama ya Gopi R. Gawari, berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ke ikan, berbeli ke manuk, berbeli ke kambin, berbeli ke buah, macam-macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi warindo ke layap. Mansang tadi peningal bertemu ya siku Indo tadi benung nyak menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nyak cukupnya lagi ge de berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukuat kebetulan punya korang ngai na bisa ke polis berjaga dia ngkanya sidanya nasigi berjaga orang ke beli ke barang batamu nya ya pun datangkap orang lebuah ke dekat ditangkap berpeningam ya ke Belanda tadi lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya, mungkin enak ya. Nelan, namanya Maria Emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria Emasnya. Oh, pemerat ya, dia tu, nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria Indonya. Data dia dia lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria Indok tu. Nada itu andin ni mesti suka tease atau berjaga. Kok gopi peningau? No, lalu padah kurang. Uji baik di tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik kurang lagi hospital Raja Wadi. Data dia dia di X-ray. Rupanya dia ni boleh lepas. Nama tenda ada temur dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pernah orang amai bisik Maria Indoknya tadi ditelan ya.